0: di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas
2: dalam,
1: bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana

0: bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di PSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suriang, Kota Padang Panjang.

Aduh, musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut.

0: Tahu patulnya kamu rusak.
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

mungkin berseluring. Sarung tangan hitam atas muka ada topeng. Hanya perlu silung, tidak tekan loceng. Kita sampai cepat terjun dari loping. Kita kena kesempatan, aku pacu buka bocing. Bawa bekal air muka, cuci air kuping. Lari dari luar di batang menjawab puting. Lari dari kenyataan mula kita dongeng. Tidakkan dataran puncak juga kita duga. Tidak semua hancur bacara hidup kurba. Lari-lari baring bola sari depan gua. Satu dari nanti kita boleh dari bumi. Tidakkan dataran puncak juga kita duga. Tidak semua hancur bacara hidup kurba. Lari-lari baring bola sari depan gua. Tidak semua.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunsana pendengar. Basuh balik kita di Lamang Tapai. Lagu Minang Satiuk pagi Dunsana pendengar ya, dari Bahan FM Rancak Bana. Nah, mana lagunya akan dipilih-pilih adik Dunsana. Di mana saja berada ya.

0: Edisi hari kini ko hari Rabaah tanggal 29 Juli 2026. Saluran telepon akan kita buka dan kita terima penelpon pertama sanak pendengar yo. Kita mulai menerima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang lama sampai soto daun siek daunan.
0: Jadi,
1: di radio mana pedang panjang di frekuensi gelombang 102.2 FM.
0: Okey, ya.
1: Lami nem bagai daunan pagi ko.
0: Oh, tentu alanya.
1: Makan siang beko sama wak beko ya. Silahkan daun dari apa beko dari para wak sama makan siang lah beko.
0: Ah, jadi.
1: Awak kawan ni daunan beko.
0: Iya mana ko ha?
1: Daun kanak-kanak ko. Kalau kanak-kanak daunnya beko batam buah makan wak. Sambahnya tahu goreng sama bawang.
0: Wih, siruana tu.
1: Iyalah, digoreng minyak dulu sama bawang, digoreng dia tahu atau dikelincuan, tak usah pakai lado.
0: Oh, tak usah pakai lado.
1: Dia gorengnya pakai bawang, ya daunnya lama tu.
0: Oh gitu, tidak ada lagi kecap agak sekitar dah.
1: Tak lagi kecap dah.
0: Tak lagi kecap dah.
1: Kalau dia daunnya kalau pakai kecap, dah hasilnya kecap.
0: Siap. Jadi.
1: Hari ini kak, request lagu Cik Daunan.
0: Apa lagunya tu?
1: Lari dalam penantian.
0: Lari dalam penantian ya.
1: Kalau tak ada lagunya beko sama memandang raso dari Daniel Mestro. Dua cadangannya kalau tak basuh.
0: Okay. Lari dalam penantian.
1: Yo, apa tuh pakai cedanen? Kalau awak request lagu, awak harus ditulis dulu lagunya yang kadi request. Memang iya, dah biasa dia tiga buah lagunya.
0: Yang ada lagunya lari dalam angan ya.
1: Samu Manandam Raso dari Daniel Mestro.
0: Samu.
1: Manandam Raso.
0: Manandam. Okey, yang menyanyi di siku nampaknya tunggu sebentar. Samu Mamandam Raso, Daniel Mestro, Julia Anugrah ya?
1: Iya.
0: Okey, baik.
1: Lagi kata pentas kali ya Daniel ya?
0: Naik pentasnya.
1: Baiklah, siap lagu daun. Saya ucapkan terima kasih di putar lagunya untuk Putri Sikumbang di Batu Bukit Tinggi ya Daniel ya?
0: Okey.
1: Salam pertama di cuaca di terminal Priang Robok 5 km Sangka sini cerah berawan dan angin sedang. Kadang lalu lintas terpantau aman amin terkendali dan kondusif.
0: Guys, mantap, terima kasih laporannya.
1: Pak Masamo dan Nen.
0: Ya.
1: Pak Aceh dari pada panjang.
0: Cukup cerah nampaknya kini kok untuk sementara kini.
1: Cerah secara hati dan Nen.
0: Betul mana.
1: Bersama your fan Radio Bahana itu cerah tu.
0: Iyalah.
1: Selamat pertama untuk daunnya yang sedang siaran di pagi dan siang.
0: Baik,
1: semoga selalu lancar aktivitasnya sehari-hari, lancar juga acara sampai selesai. Pasti daun selangakan beko sama daunnya sambil makan beko.
0: Baik, salam balik ya.
1: Salam untuk Saleha sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Salam juga untuk operatornya. Termasuk sekuritinya.
0: Okey.
1: Termasuk yang memimpin Radio Bahana di Padang Panjang. Semoga sihat selalu ya Danan ya.
0: Jadi.
1: Salam untuk Putri Sikumbang di Baso. Semoga sihat keluarga di Baso Bukit Tinggi.
0: Okey.
1: Salam untuk Kak Viral di Padang Panjang.
0: Ya.
1: Salam untuk Raja Munir Sikumbang. Salam untuk Dahlia. Salam untuk TL.
0: Ya.
1: Salam untuk Putra Tebet. Ada Putra Arifan di Solo. Dapat salam juga untuk Elok di Selungkang.
0: Jadi.
1: Dapat sahabat baru lampe hari nya bergabung ya dananya.
0: Betul.
1: Salam untuk Lenny di Pajang Layan.
0: Jadi.
1: Ada Putra Medan Boda. Semoga sihat sekali. Terima kasih salamnya Kota. Okay. Salam balik untuk Putra Medan Boda. Salam untuk Arti di Jakarta sama kawan-kawannya. Semoga sihat sekeluarga mencari rezeki di perantauan.
0: Okey, baik kalau begitu.
1: Ada you, Ayah Nadia, ada Wan Mister, ada Aziza, ada Rika, bersama kawan-kawannya.
0: Jadi?
1: Di Bukit Suri.

0: Lamongan. Salam untuk Pak D sama Bu D sekeluarga, salam untuk Uncu Koto Tuo, salam untuk Uncu Apera. Ada juga Putri Tanjo, ada Putri Bonsu, dan Uban di Semawang.
1: Jadi?
0: Ada Mitra Mita di Peluncuran 7. Ada juga Ika di Patipuah.
1: Oke.
0: Ada yo Mak Isam di Piaman ya, salam Cik Danan ya.
1: Jadi, di dengan beliau tu.
0: Ada. Terima kasih ya Danan ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Terima kasih atau lagunya Beko nang Kapagabuang dapat ka sikit salam sama Danan Beko yang Kapagabuang.
1: Jadi, di dengan
0: terima kasih lah Mak nama telefon Daus.
1: Ya.
0: Terima kasih putar punya untuk Putih Sikumani Baso. Terima kasih lo waktunya untuk Daus mengecek sama Daunen di Daro.
1: Baik, sama-sama.
0: Turun dulu Daunen.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Mana rancak mana.
1: Demikian ada di sana kita Daus di Debuk Batu Sangka sana penanya ya. Lama kabar di pagi ko kita terima telefon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kak.
1: Selamat pagi Ika Tanjung. Mbak kabar pagi ko.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Elok-elok saja.
1: Ya.
2: Elok-elok kan dah galau lagi dari hari itu yang galau lah. Bukan tani isi tani kalau kita bukan di seluruh raga biasa bakal aja cewek.
1: Iya.
2: Mau kasih dapur isi lah.
1: Iya.
2: Warung tani jo. Kalau lah boleh setandan tu lah semangat. Iya kak.
1: Untuk yo kalau nggak semangat banyak mati radio kebetulan.
2: Kayak motor kamu bu.
1: Iya.
2: Kayak ada Daus lebih semangat pagi-pagi.
1: Oh Daus luar biasa.
2: Tarinya pak sama kata bual. Kalau ada kata bual itu gila
1: ya. Iyalah.
2: Jadi kata bual gila jadi.
1: Iya. Lah dari sunonya lu mungkin mana? Jadi apa lagu Ika ko?
2: Santia Rasulang.
1: Apa?
2: Kok Santiang Lasurang?
1: Iya. Siapa nama lagu ko? Kok Santiang? Kok Santiang? Sebentar, diulang lihat. Kok Santiang? Lagu baru kah?
2: Enggak. Kalau ada Andi Enang Ero, buang juga Enang.
1: Ambia?
2: Enang Ero, buang juga Enang.
1: Ambil nan
2: Elo
1: enggak ada dong. Kok putih-putih suara Ika Tanjung ya? Kalau enggak ada apa? Halo? Mak bisa diulang balik lembek-lembek agak pacah suara Ika Tanjung. Jangan dah kira mana mikrofon jape. Halo. Apa judulnya?
2: Ratu Kinci Tuo.
1: Ratu Kinci Tuo.
2: Ya kalau tidak ada dia.
1: Kalau itu. Buang
2: buangnya tu. Ratu Kinci Tuo.
1: Kalau Ratu Kinci Tuo, kau ada nak? Mak
2: nak orang dirinya.
1: Okay. Jadi ya kita putarkan Ratu Kinci Tu beko ya. Okey, silakan kirim salamnya. Jadi lah kalau
2: gitu.
1: Iya. Belum kan gule kambing mana?
2: Iya, bagi-bagi

0: Iya, obat kulit tuh mah. Iya. Jadi. Oke, baik. Amin. Amin, amin doa nun samu untuk Ika. Oke. Yo, Ika Tanjuang. Jadi, ya. Ya. Oke, ditunggu lagunya Beko. Oke, ikatan juang bebati puah ya. Minta lagu Ratu Kinci itu, Beko kita dengarkan bersama-sama dan sanak penengah. Di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo dari Batipuah lo balik ko. Mama gaul, ba akaba?
1: Alhamdulillah, lagi sehat kawan, ba akabawan.
0: Alhamdulillah, sehat yo.
1: Ikutan lagu jalan.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lunak-lunak kepercaci yang kawan.
0: Aduh, selagu si Mama Gaul. Ande, mande.
1: Nggak enak warnanya lagu ambo.
0: Enak, judulnya aneh-aneh saja gitu. Tapi emang ada lagunya ya. Oke, buka kita dengarkan bersama.
1: Emang ada lagunya, karena kan Mama minta dewan kan.
0: Iya. Buka, cobalah kita resapi lagunya. Kembali mainnya gitu kan. Lunak-lunak kapal lo cacing. Iya. Rancak banget.
1: Tapi karena itu sekir aja ya kan.
0: Tapi itu empuk mana tuh untuk jadi umpan ikan tuh.
1: Jadi umpan ikan cacing lagi.
0: Iya. Jadi.
1: Salam pertama untuk Wan, salam juga semoga sehat selalu keluarga.
0: Baik, terima kasih. Salam balik ya.
1: Untuk mana di masa jawab ada tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Ika tadi. Langsung buat warna Ika tuh gini ya.
0: Ya lupanya jemaah tetangganya nak.
1: Itu tetangganya nak. Kenal aja lho. Salam untuk Putra Silva.
0: Iya.
1: Mambo.
0: Iya.
1: TL, Mama Riri, Mama Ari, Putra Irfan.
0: Oke.
1: Mara Kua. Salam.
0: Jadi
1: Nutri Bungsu, kawan-kawannya, Makambar, kawan-kawannya.
0: Yo.
1: Mama Nisa. Ajo Munir Sekumbang.
0: Ajo Munir Sekumbang, ya.
1: Dajon.
0: Oke.
1: Maitam. Yes. Untuk sarapin-sarapin, sarapan.
0: Cara pepek-pepek saja ya.
1: Putih sago, abang ada putih sago.
0: Oke.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Mama Gaul ya. Dan sana pandang ya. Lagunya Luna.

0: Lo?
1: La harapan mo.
0: Ala.
1: Ilalo niyo di daan.
0: Ha?
1: Ilalo niyo di daan mo.
0: Dikirim, dikirim daan pakai SMS. Ya.
1: Sulit terminta, Wan.
0: Apa? Pada?
1: Sulit terminta kahwin tak jadi. Kahwin tak jadi.
0: Sulit terminta kahwin tak jadi?
1: Ya, tak jadi.
0: Sulit. Tak minta kawin tak jadi ya. Ya sadi halu ke mana ah? Jadi beko kita dengarkan bersama.
1: Jadi salam tuan.
0: Jadi terima kasih salam
1: banyak.
0: Amin, terima kasih doa dan samun untuk Pak Deja Budi.
1: Tidak usah saya buka pintu lah. Ayah Denai.
0: Oke.
1: Aziza.
0: Jadi.
1: Tribungku.
0: Iya.
1: Ini Dahlian.
0: Iya.
1: Jadi kau kawan.
0: Oke.
1: Ika. Ika cuma sumbang. Pak Dia. Pak Dia sumbang lah Ika. Pak Dia jawab. Pak Dia sumbang.
0: Pak Dia Minang.
1: Iya. Pak Dia Minang.
0: Iya.
1: Kali kita nyoba mah. Pak Dia ni mah gue nanti. Kalau tahu kamu Pak Dia jawab. Dia Pak Dia sumbang.
0: Iya.
1: Eh. Jadi pelala.
0: Jadi pelala.
1: Dari Uban.
0: Yo.
1: Ajo Munir.
0: Mak
1: Ikram.
0: Yo.
1: Ajo Al. Linda.
0: Mungkin. Ya.
1: Weni penyelayan.
0: Jadi.
1: Wanjai. Wanjai Raja Alam.
0: Oke.
1: Linda.
0: Ya, halo.
1: Yo. Ayah Pensike, Pusa.
0: Oke.
1: Tina.
0: Jadi.
1: Mama Gaul.
0: Mama Gaul.
1: Tina yang Rasa. Putra Tanjuang, Putri Tanjuang.
0: Jadi.
1: Yaman.
0: Mama
1: Riri.
0: Ya.
1: Santi Singgalang.
0: Oke.
1: Ani Tri.
0: CA
1: untuk penyelayan.
0: Jadi.
1: Tanupa.
0: Ya.
1: Marwa.
0: Oke.
1: Ambo Nurul. Kacang kacang kacangnya mana tidak usah jangan usah tiba je Bali tuan.
0: Jadi.
1: Dapat salam dari Pak Dia.
0: Dapat salam dari Pak Dia. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Lancar banget. Pak D di Bukit Surangan sana penanya ya. Lagunya Surik Tak Minta Kawin Tak Jadi. Di belakang Pak D sanak pendengar kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam one nomor limo babang seleb luar binasa.
0: Woi luar binasa.
2: Apa lagu cek ne?
0: Apa lagunya tu Pak D?
2: Lagu Rangpawah Bakudo Limo Roni Caniago ya ne.
0: Oh Rangpawah Bakudo Limo jadi ya.
2: Caniago.
0: Jadi,
2: Dari.
0: Yo.
2: Salehan, tuanya si Fosil Fahmi ya ne.
0: Okey,
2: Tuanya si Opung Sianturi, nak boleh saya tanda ne.
0: Yo.
2: Ada Putra Tanjung, dia ada Alto di Pasar Usang, putranya Juncu Mak Kayu Mak Dang ya ne.
0: Jadi.
2: CL Mama Riri Raju Alam Tuan Mau Kacang ya.
0: Yo.
2: Nanti Bali lah, Manda, Moria, Mak Siskamba, doa dia ada Alto nanti kami, Leni, Bebek, Nirmala ya ne.
0: Yo.
2: Di Bali itu banyak penggemar Babang Sel.
0: Iya.
2: Apalagi dong bilin nenek.
0: Undin.
2: Cik yang wita mangguang, cik yang petanjuang simpang apa piaman nenek.
0: Yo.
2: Ado munir si kumbang nenek.
0: Yo.
2: Ado John Al Amin gaya tandike nenek.
0: Yo.
2: Untuk ayah penesike ayah anda, ayah si mama tadi jepak dire nenek.
0: Jadi.
2: Ado Ika Tualala Tulili Azizah nenek.
0: Okey.
2: Untuk hanya si Aldi Jakarta Mbak Seribak Nining Neliwiwit di Bukit Tinggi.
0: Okey.
2: Adonya si Uncu.

0: yang perawin tu kota tu penyelayan nene.
1: Iya.
0: Aduh dah lia lebih salah nene.
1: Jadi.
0: Dibungkui kami entar serenyonya nene. Terima kasih banyak nene.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak bana.
1: Oke. Baik, di belakang Aal ya, Daal ya tadi ya, kita terima telepon berikutnya sanak penangan dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek.
1: Yo, selamat pagi Azizah di Tanah Hitam ya.
2: Walang kok kanuk kanyawan.
1: Alah.
2: Berlagu cik Wan.
1: Lagunya apa tuh?
2: Goreng pisang Wan.
1: Goreng pisang.
2: Iya. Nah, salamnya untuk ada Al tadi, Al Salat tadi.
1: Oke.
2: Ada Pak De, ada Mama Gaul.
1: Jadi.
2: Ada Kak Ika di Batipua.
1: Oke.
2: Ada Bang Daul tadi salam balik, Mama sehat selalu plus keluarga besarnya tadinya.
1: Iya.
2: Ada yo Pak Aldi, orang rumahnya semoga lancar pula rezekinya, kesehatan pula untuk Kak Adila. Ada Pak Bowo kan, rekannya Kak Aldi, Kak Kevin.
1: Ya.
2: Ada Pak Sri, Pak Nining.
1: Jadi.
2: Ada Pak Kainal.
1: Okay.
2: Pak Dono, Kak Alda.
1: Ya.
2: Ada Pak Nining.
1: Ya.
2: Ada Pak Miki sama Pak Wiwit yang ada di Bukit Tinggi.
1: Jadi.
2: Ada untuk Abara Uncuh, semoga lancar pula rezekinya, lancar manis pula dagangannya.
1: Amin.
2: Ada Mister Udara Jualam.
1: Ya.
2: Ada PL. Okay. Untuk mama kawak yang ada di Batu Limba. Nah, pokoknya maka mau selamat sampai ke dapat salam kompak ya Wan.
1: Jadi Aziza.
2: Aziza aja untuk Kak Aldi sama cinta cinta juga Iwan ke Iwan.
1: Oke, baiklah kalau bete ya. Ditunggu lagunya.
2: Oke Wan.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Enggak banget.
1: Bisa apa nangnya gitu, tahan telepon dulu. Kita dengarkan lagu-lagu nan lah di request deh dunsana-dunsana gitu di season pertama ku sana apa nangnya. Ada lagu rancak dari Julia Anugrah Jo Daniel Maestro ya. Judulnya Samo-samo Menang Rindu ya, Samara ya. Kita dengarkan bahas Samo-samo.

0: Oh, teh muy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ka kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajuk kui mah.
1: Tiriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh.
0: Tantu se ala. Itu dalam kamar ambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Tiriang makan, tiriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali.
0: Langko yo, model jo motif tiriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepahalu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasapan.

0: Telepon 0752-8-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di Toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke Toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Lihatlah capek.
2: Ya, ayo mah.
3: Oi, konde. Tarang bulan ni leja.
2: Iyo ya pak. Tapi dingin mana? Rasanya dingin malam gini kok mak.
3: Banyak mana bintang mama nampak leja. Takkanlah dia mak ketika kau ganti dulu ja.
2: Ganti mak dulu kak.
3: Makasih mak bujang.
4: Eh Barja,
2: apa?
4: Kita hidup kok di ma bumi dipijak. Di sini langit kita jujuang.
2: Iya, iya.
4: Di mana rantian kita patah, di sini air kita sawu.
2: Aku lama cerita ke mama. Ada ke mama kelecil mah.
4: Rokok mama nambah sosok. Bali malah.
2: Kemana kan kena ngebakar aja oleh mak.
4: Di belakang mama apa pinjangan. Hah?
2: Jangan berang-berang. Ayo tarik-tarian mak.
4: Bakar lah.
2: Ambil bakar aku coba. Ya. Weh. Ayo mak.
4: Lama. Dengar ada mengecek wah.
2: Iya mengecek lah mak.
4: Tiba di kandang jawi kita malang. Tiba di kandang kambing kita membebek.
2: Tiba di kandang harimau, Mama.
4: Apa aja dimakan harimau?
2: Betul, Ma.
4: Ati mali ini masalah-masalah, Ma. Jangan, Ma. Bilang, ya.
2: Jadi yang mau surang. Sudah ketinggalan rundung, kolego, Ma.
4: Jadi, Ba. Kali tarian, enggak?
2: Ayo tarian, Ma. Baca
4: tarian. Mau kasih dengan tadi itu?
2: Iya.
4: Daripada kita duduk-duduk memanuang, karajokan apa yang bisa kita karajokan?
2: Termasuk rundo, Pak Maya.
4: Termasuk rundo, ko.
2: Iya.
4: Itu namanya sipai ubi jala.
2: Sipai ubi peranci, Pak Ma.
4: Di mata campaknya tumbuh, di mata buang ini itu.
2: Jadi Mak mau pakai sipai ubi, saya mau ke Mak ya.
4: Batu.
2: Batu, lah Mak pengantin.
4: Aja lah kita nantinya.
2: Indah, Mak. Indah.
4: Dengan tiak long, ko.
2: Kalau ambo lain mak, ambo memakai sipai labah.
4: Labah.
2: Di manyo inggo indah ado rantian patah. Nang kedua,
4: apa tuh?
2: Nang dimakannya barasiah sadanyo. Sari bungo nang dimakannya mak.
4: Anak
2: ketiga, sakali jan mak cubo manggaduahnyo mak.
4: Batu.
2: Kalau manggaduahnyo kamapai mak anyo kaja.
4: Kalau ambo lari dikajanya, kalau ama mancilam.
2: Adi tungguannya di luar.
4: Kalau ama lagi masuk kamar.
2: Adi cibuannya di jendela.
4: Kalau ama ada keluar di kamar.
2: Jadi mangga mama di dalam kamar.
4: Iya, kok mangga deh lah. Mangga lah, aku ikut.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Yaelah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes. Toko buku Rahmi.

0: Oh, Maitam.
1: Hmm.
0: Kamu mau orang ala tinggi hari Maitam.
1: Mau kandung.
0: Alu nanti nambah lanjut kasih kulit
1: Maitam. Tapi dia minum bode.
0: Kok goreng ala tata, Pak? Ada goreng pisang, ada goreng ubi, ada goreng sukun, ada goreng pelo. Ada orang yang tidak lanjut di Maitam. Ala segadangku goreng lah, aku juga nambah tanya. Bakung ngeniang na gorengnya kopek. Jadi bak apa untuk goreng nang gadang tu deh Maitam? Itu nama Maitam Parogo, anak gadang tu sang ini.
1: Deh, lo mak wana goreng cik. Goreng kan unak-unak tu deh. Cik.
0: Boy.
1: Saja etik mengalir di siku, gadang ketik dua muda. Aku cuba, nah goreng cik hari cik.
0: Oh, nyuman, tu mah mah. Mengalih konan pertama, ramah tamah. Nan kedua.
1: Yo.
0: Budi payak baso katujuh. Nan katigo murah meriah. Dan nan kampe kalau ada orang nan barutang aja saja lah.
1: Pati lah ya teh. Banyak lelaki mangkal jiko di kedai teh.
0: Tak dorong ban mama itu mengecek mah. Emangnya di situ pangkalan ojek?
1: Siapa tahu teh.
0: Oi.
1: Pop steak air pan bagi.
0: Unde. Aduh-aduh saja kan nak cakrak rumah. Betul.
1: Kop steng air pen bege itu artinya teh kopi setengah airnya panas banyak gula tu teh.
0: Oh Pak I, tu Mayo.
1: Onge, lama mana ini kopi cakra kau mah? Bak janggut pulang ke tukang gunting apa di den? Kalau minum itu harus dengan perasaan Maitam. Apalagi temannya goreng ete. Kalau ambo minumnya tesar sajonyo.
0: Apa pula bantak minumannya tu Maitam?
1: Tesar ku aratinyo tesaro.
0: Jadi kalau Maitam minum teh harus dikumpulkan segala macam sarah. Sarok rumah, sarok dapuang, sarok kantuang. Tama suak sarok balai ya Maitam.
1: Apa tut malah bantu Maitam ni seru pusaro? Kalau sembana, cakra ngecek ni koma. Lati 20. Tukang utang lati 20. Enggak kira kau mengunjang dia nak?
2: Oh, enggak.
1: Makan goreng teh. Walaupun anguih-anguih saya teh. Lama lagi minum kopi. Teh.
0: Oh, oi.
1: Seperti biasa teh. Utang teh. Kopi sakare. Gulo sakit teh.
0: Ya, alai.
1: Goreng diangke. Langsung capek. Utang bayar bagul lambe.
2: Sudah makan goreng langsung balik pada.
1: Si cakra mentok konce. Mak lepo mentok ace. Mak hitam mentok ule.
0: Ale mak lepo, itu saja.
1: Untuk sementara, itu sajalah dulu teh. Ayo, itu nang goreng etek lah ya.
3: Pisangnya sabana kame.
1: Sabana bule. Sabana pade. Walaupun angin-angin sakit teh, makan batigo dibagi berampe.
4: Nanete, gilo mangame ngame.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanan.
0: Jan lupo di sana. Adolah mangtapai.
1: Lagu minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Nan kama minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana dan Sanak Penengah. Kita lanjutkan lamang tapai untuk hari kini ko jom menerima telpon tentunya ya. Kita terima telpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak putui. Halo. Halo.
1: Halo. Halo, lamang tapai pagi
0: ini. Yo, di siapa ko? Halo.
1: Iko, salam kenal dan pelalau nenek.
0: Oh, gadis pelala.
1: Ini nenek tangan tangan kali ambil baju yang mau nenek lupa-lupuan di kampung
0: ya. Lupa-lupa sekitar, nak ada nak.
1: Itu buat alai nak ada.
0: Jam berang pulo. Baka baga di pelala kini ko?
1: Nak do awak ngambok warna nyawi warna ni matanya do awak ngambok.
0: Ngambok tanya yo lah kawan-kawan di belakang dinyo.
1: Ayo lah malam nak petik lah.
0: Apa lagunya ko?
1: Lagunya cak yo. Sekarang lagu nak warna ni lagu baru dia kan?
0: Jadi
1: di ujung arah rantiang nan rata.
0: Oh, di ujung rantiang nan rata. Jadi, jadi. Kirim-kirimlah salamnya.
1: Terima kasih telah untuk nanya dan sama tujuh segera untuk saya sebenarnya. Untuk yang ramah masuk tadi, yang tak masuk beko, yang tak masuk masuk. Pokoknya dengan suara kedua, ada saya salam tadi warna nen.
0: Jadi,
1: Ayo, sekian untuk warna nen,
0: okey, itu saja.
1: Alah tu anak nak mikon anak nak berang loh.
0: Mengapa berang-berang? Tak boleh berang-berang. Dah capek waktu dunia.
1: Ayo lah itu saya ingin terima kasih banyak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Ya, beko itu. Petakan ya lagunya. Ditunggu saja. Baik, telepon berikutnya Senak Penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakabawan, baik sehat saja ke keluarga.
0: Alhamdulillah, kabar elok-elok, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Gai uban bakabah.
2: Kamu-kamu wan, lai sehat pulo, berkat doa kita buat kamu. Kadak lagu lecek di luar.
0: Apa lagunya tu?
2: Oh, kapatang ini seratang nak menengah lah kini hilang balik wan.
0: Apa?
2: Ini seratang.
0: Ini sebatang. Bakal nak badangan kan?
2: Eh, punya ada sekepat menengah petang tu.
0: Oh, itu.
2: Lain buat putar lain mungkin, tapi dah sempat menengah awak lah tak kerja-kerja lagi.
0: Jadi beko kita petakan.
2: Kalau kini didengar lewat.
0: Jadi
2: salam-salam dari luar yo.
0: Silakan.
2: Salam pertama untuk Wan, sehat selalu, mudah rezekinya, tak capai apa yang dicito-citokan, dijauhkan dari segala bahaya Wan daknya, sekeluarga.
0: Amin, doa dan samu untuk kayak Uban ya.
2: Oh, sama-sama Wan. Ini jadi pelala, jangan mengambuk, ini jadi pelala. Tak elok tu, capek wah gaik, wah lah gaik. Bunyinya kalau tadi apa nak
0: kan? Iya.
2: Awak dah kalan salam kawan tu. Awak ngambuk.
0: Ngambuk.
2: Ngambuknya mengambuk.
0: Iya.
2: Nanti lah. Itu namanya garah di udara. Ini jadi pelala.
0: Iya.
2: Namanya bagarah tu bunyi sekali ke tadi.
0: Iya.
2: Tapi kalau tadi menari, itu bosan. Orang menangan.
0: Nanti iya nyo.
2: Sesudah itu Azizah di keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu. Mama Gaul, Bang Al-Seleb, Aldi di Jakarta, sekeluarga besar.
0: Ya.
2: Kru-krunya.
0: Jadi.
2: Sesudah itu Wan PG, Wan PA, Putra Tanjung. Wanjai. Ya. Mak Batu.

0: ayah sekalian ayah dapat salam dari Gai Uban, Mak Ambo, Putri Sago, Bunda Dahlia, Anissa Nyobagai, Ika Tanjung di Batipua, Rika di Busur.
1: Jadi
0: datang dapat salam ke seluruh ni tidak disebut nama, tidak disebut Benggala, Bahasa Ratu, di Batu Dibak. Salam Pak D, Bu D, Ampera Uncu, Puluh Putai je warna.
1: Okey.
0: Mudah-mudahan dia memonitor Ampera Uncu, sehingga mudah-mudahan dia selalu diizinkan Allah SWT. Laris manis. Ampera Uncu. Itulah salam spesialnya untuk Wanonin ke keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga orang Pariaman dapat salam.
1: Amin.
0: Dari Sabin Namo hingga dari Sabin Gala.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Halus pisan,
1: Halus pisan, okey. Baik, demikian, kayak Uban tadi senak penengah ya. Kita tunggu telepon selanjutnya dari siapa ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi. Banyak lang siang
2: pagi kemari menjelang siang beli onin bakabo onin di padang panjang.
1: Alhamdulillah sehat banaku uni dah liar di pitalah lele elok saja.
2: Alhamdulillah lele elok saja tak kecek saja no.
1: Amin alhamdulillah.
2: Anak buah aku lagi ingin.
1: Apa tu?
2: Kalambe datang tapi penyanyinya aduh suara cewek yang imut-imut lah. Musiknya remik lah tu.
1: Oh remik kalambe datang ya.
2: Itu judulnya. Tapi penyanyinya aduh suaranya cewek imut-imut lah. Antara anak kecil sana itu aduh tu nen.
1: Talambe datang ya.
2: Itu judulnya. Tapi nyo yang menyanyi.
1: Talambe datang versi
2: yang
1: remik.
2: Talambe datang oh besok tu yang pergi nyo kalau lo nyo menyanyian.
1: Kok ada talambe datang versi remik Ovi Kristi yang menyanyi.
2: Oh itu tu aku penyanyi lama. Kok baru penyanyi lo. Kalau nak pos dalam.
1: Apa tu?
2: Oh sayang bana siapa penyanyinya?
1: Sayang bana.
2: Pernah beraner.
1: Sayang Bana.
2: Ayo, itu judulnya.
1: Sebab tadi.
2: Ya, tapi gue mau loading kan, salam ke Gaya Uban. Aku tak gede pelala.
1: Anda apa sebut lagu judul Sayang Bana, do baka tu?
2: Oh, anak lo sebut, do kena cahaya-cahaya.
1: Cahaya-cahaya.
2: Aduh, pertahanan Bana, kata cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya penyanyinya.
1: Jadi, itu Alvina Braner tu.
2: Itulah. Salam untuk Daus, untuk Padi, untuk Bode.
1: Jadi.
2: Untuk Santaku, untuk Gayuban.
1: Ya.
2: Untuk Mama Gaul tadi. Untuk Nenggabon tadi kan dapat salam dong tentunya. Putri Bunsu, Putri Tanjuang, Putri Sago.
1: Jadi.
2: Untuk dia po di dan untuk dan para untuk penyelayan.
1: Okey.
2: Nendan sabuk namanya kan dapat salam spesial tu.
1: Okey.
2: Dalam salam sejahtera, salam bersaudara.
1: Okey rancangan.
2: Itu saya nenyo.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancangan.
1: Iya dan sana pernah. Kita bacakan dulu sebuah pesanan masuk ya dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wanonen. Lamang tapainya Wanonen, jadi masih angin ya masih. Wanonen, tolong diputarkan lagunya DJ ya, Bakatu Tegalak Surang. Kalau enggak ada dari David Istanbul di Fauzana, rindu sampai ke tulang. Salam kembali untuk Daus di Dobok Batu Sangka. Salam juga untuk Ampera Uncu di Kututu Penyelayan. Semoga laris manis dagangannya. Dan salam untuk Sadonyo kompak selalu ya. Terima kasih Wanonen. Demikian dari Putra Medan Boda ya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, dia siapa nenek kau?
0: Ustaz Mikael.
1: Ustaz Mikael. Aidilah.
0: Kenapa ketawa bang?
1: Yo, lagak-lagak namu kini pakai Mikael.

0: Tangi di Sanegala. Indah ini pesbikan sama lagu di Sukobaka tuh.
1: Aduh, nang Yeninya tuh albumnya dulu tuh.
0: Yeni Puspita.
1: Kalau di Salogala atau Tangi di Salogala?
0: Di Salogala mungkin nak.
1: Mungkin ya.
0: Di Salogala. Denai manangi buat itu?
1: Ah, tua kan dia mau nen mah.
0: Oh, itu di Salogala.
1: Itu di tahun 80-an atau 90-an tuh nen.
0: Album yang kadunya itu tidak salah tuh.
1: Ya kan ketemu nang Kuria Rintia kan?
0: Hmm.
1: Ya album kaduonya mah waktu
0: kalau Kuria Rintia itu zaman nambut lagu terciptakan tuh.
1: Ah itu waktu apa dulu mana? Seki dulu nah.
0: Penyiar Bahana yang ciptakan lagunya tuh.
1: Iya.
0: Jadi Didi Kale itu Letingan Nambut tuh.
1: Ayo coba lah kau nen. Coba lah tak kenal lah dari tahun tuh nen.
0: Kuria Rintia tuh.
1: Enggak, Kuria Rintia jadi 7 jadi masanya tuh kan?
0: Iya.
1: Ah, coba lah kawan yang
0: Kuria Rintia ya?
1: Iya.
0: Ah, jadi, oke okay. Kuria Rintia, jadi Jayani Puspita Eri Marta. Oke, okay, silakan. Iya, kan? Batu aw. Didengar di Dairi gini kok?
1: Nah, ya, cek, baca pagarannya mah.
0: Iya.
1: Dairi, jangan lupa lagu Dairi.
0: Iya,
1: Cuma minum katanya tuh kalau
0: nak katanya. Oke, silakan kirim salam.
1: Salam para kamu, coba unen, salam bari ini sini kak.
0: Iya.
1: Salam tadi itu nan mana monggo kak.
0: Oke.
1: Jadi pelala.
0: Iya.
1: Jangan monggo-monggo, jadi pelala.
0: Iyo.
1: Bawa nenek kau sange lo, nyama.
0: Lo kali pengen kok.
1: Tadi borak.
0: Itu masuk ah,
1: tadi borak. Iko kalau di untuk tadi hampir aku bangka.
0: Oh, iya, dah pulang lah Iko dah.
1: Dah pulang lah Iko.
0: Iya.
1: Salam tu nih kalian sontaga ya.
0: Jadi.
1: Salam lo untuknya Putra Sebek dah.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam hari ini kini tu Putra Sebek.
0: Ya.
1: Agai Uban. Kasanopa di Sirangga ta.
0: Jadi.
1: Tu aja awak nan nuanusa kata al.
0: Ya.
1: Salam lo untuk Maitam di Piaman.
0: Oke.
1: Okay. Untuk hanya Munis Kumbang untuk Weli Bakir di Piaman saudaranya.
0: Jadi.
1: Salam pulu untuk Padi Jabudi tadi ya.
0: Iya.
1: Anda lupa pula salam untuknya Maitam Allah tadi. Makasih madang madang tua.
0: Iya.
1: Untuknya mas siapa itu maaf tadi yang pertama yang tadi.
0: Gai Uban.
1: Nah Gai Uban lupa.
0: Jadi.
1: Anda lupa lu apa tu ada putar yang di penyalain tu ampera uncu tu.
0: Ah iyo
1: Deko pay makan gaji bu kasih nama ni.
0: Ushai itu kurang mana dembo. Kurang mana dembo tu.
1: Ari mau dia lambok.
0: Mungkasinya kurang banyak gitu loh.
1: Woi, lu kayak kita mau ngisi gitu kan. Kayak pilih orang yang kepala
0: main bilang ambo sore deh kok. Ya,
1: Ayo makan lama sih nana.
0: Ende. Iya.
1: Tapi awak sini tadi gua kadi pelala tuh.
0: Oh betul. Ibu. Iya. Mengambok lagi
1: kok. Iya, nak boleh menangi ya kadi pelala tuh.
0: Jadi aman tuh.
1: Iya, saja awak sekarang ngalo kadi pelala tak kailanya.
0: Oke.
1: Salam pulo untuk Wanjai kaya.
0: Okey, baik ya.
1: Untuknya Bang Pinai. Salam pulo untuk Mama Riri, Mama Nisan, Mama Naila, banyak mama-mama tu.
0: Okey.
1: Salam pulo untuknya siapa kan? Kurang balik ke sebelahnya.
0: Jadi.
1: Karena orang Bali ikutnya kami, dilengkapi saja lah satu alanya, Pak Onen, ya.
0: Okey, baik.
1: Alah, Pak Onen.
0: Alah itu saja, oh.
1: Turun lah, Pak Onen, ya.
0: Jadi. Elok turun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Kita bacakan cik pesan dulu sana aku dari Sapoko, dari 8907, tak tahu namanya siapa, ya. Assalamualaikum lamang tapai selamat pagi Wanonen minta lagu Cik Wan judulnya Rumik Bakatu Wan. Salam-salamnya untuk pandangan bahan asadunya. Terima kasih banyak ya Wan yo.

0: Kita terima telepon berikutnya sanak penengah siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Onen.
0: Iyo dari Piaman rupanya ku ceritakan.
1: Iyo Onen, dari Dengge Ubat dan Ji.
0: Apa tu?
1: Atu malah dapat lo salam peti tanjuan Dengge Ubat.
0: Iyo.
1: Salam Priaman ke Sadoe.
0: Ya, iyo Dengge Ubat tu nyoba. Walaupunnya di tepi danau, tapi orang tepi laut terkena adanya.
1: Ini lain tuan. Kalau danau kan tak bombak, kalau Piaman kan bau bak.
0: Iya, iya, iya, betul.
1: Tapi iya juga kan.
0: Laya iya juga.
1: Jadi sama aja waktunya berusaha nak aja waktunya.
0: Iya, betul.
1: Kalau peti tanjuan di sembah tadi itu, tak buka. Kalau peti tanjuan di sembah pewan lah.
0: Iya.
1: Lawan.
0: Okey.
1: Lagu lawan nak.
0: Apa lagu Putri Tanjung kau?
1: Matu lalu hati batanggang lawan.
0: Matu
1: sikumbang.
0: Matu lalu hati batanggang ya.
1: Yo, tapi tak kui bagai dari tahu itu.
0: Iya iya.
1: Jadi matu lalu hati batanggang.
0: Iya iya iya. Matu lalu hati batanggang. Ratus kumbang. Jadi kita suruh naik tentas langsung.
1: Yo lawan.
0: Okey, lanjut.
1: Salam-salam pertama untuk Wan. Semoga selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nama nampaknya lah peti tanjuan sebagai Wan tadi lah lengkap di nyosot duit Tuan.
0: Okey, baik.
1: Kalau kurang juga waktu Tuan. Assalamualaikum Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Bana FM Raja Bana.
0: Putri Tanjuan di Pariaman Senak Pandangan ya. Lagunya Matu Lalu Ati Batanggang ya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Onen.
0: Selamat siang Aldi. Bagaimana kabar di Jakarta hari kini kok?
2: Semuanya Onen.
0: Semangat ya.
2: Bisa masuk Onen.
0: Iya.
2: Tak ada banyak karaju tadi Onen.
0: Okey. Yang penting kan lebih masuk kan gitu nak.
2: Ketik yang di bawah. Debi tu mana yang tak mau menolong kami gitu. Bukan tak mau menolong, tidak mampu banyak kajonya.
0: Iya iya. Apa kan dapat Jinaldo?
2: Minta lagu. Apa gaya gata ya aduh mana ni?
0: Apa?
2: Gaya gata gitu mana?
0: Gaya gata.
2: Aduh tu.
0: Gaya gata. Di bakar tu, ini nak mencukup dah. Gaya gata.
2: Aduh gaya gaya apa mana ni?
0: Gaik ya.
2: Ini ada aduh tu lagunya.
0: Gaik alun mudo terlampau. Gaik baminya. Aduh gaik. Aduh gaik baminya.
2: Yang baminya tu sama nenek.
0: Aduh gaik mantia.
2: Apa nenek?
0: Gaik mantia.
2: Itu lah yang paling cocok.
0: Itu belanya
2: ada. Yang mendakai.
0: Okey.
2: Mendakai judulnya tadi.
0: Okey, banyak.
2: Itu saja warnanya itu warnanya sampai tahap istimewa tu dari pasukan di bawah warnanya.
0: Okey, salam balik.
2: Kita makan siang tuan Onen.
0: Iya, ya okey, salam untuk Pak Jenal dan gengnya.
2: Salam untuk Mama Kuki Tanjung Kemantako.
0: Okey.
2: Tu Pak Gaya Uban Wilo Jeng Wilang Gaya Uban. Terus untuk Aziza sekeluarga. Aziza dapat salam tu dari istri ambu di kantor. Terus dapat salam dari Mbak Nini sama Mbak Si di lantai 2.
0: Okey.
2: Terus untuk Dono yang lagi di TV.
0: Lagi di TV Dono sekini?
2: Iya, iya bawain acara infotainment gitu Anonin.
0: Oh gitu, okey.
2: Terus salam pula untuk Ampera Uncu di Kota Tua. Bunda Dahlia, KTL. Weni di Pandangayan, Linda di Ombin.
0: Jadi?
2: Daus di Lobok.
0: Okey.
2: Niko di Kolubu,
0: jadi
2: Nina di Selayang, Santi di Singgalang, Henny di Cubongan, Henny di Babai. Dan Wan Onen dapat tahap istimewa kok dari kantor satu divisi Ambon.
0: Okey, salam.
2: Dapat salam dari Kevin, dari Anita, Pak Bowo, Adit, Bumila, Bu Yanti, sama Pak Eki.
0: Okey, salam lagi untuk Kevin, Pak Bowo dan semuanya ya.
2: Pak Onen semangat siarannya Wan Onen gitu ya.
0: Oh, harus.
2: Tapi kita dengerin Wan Onen ke disiko Wan Onen.
0: Asik, iya.
2: Oh iya, salam pula untuk Pak Haji Anwar kayaknya nyondang gak tuh Wan Onen.
0: Jadi, Pak Haji Anwar.
2: Makasih banyak Wan Onen.
0: Baik, sama-sama Aldi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Ya,

Baik, dan sana pendengar, lama numpuk lagu ya di playlist kita ya. Kita dengarkanlah lagu-lagu ke dulu. Lagu yang pertama, Di Ujung Rantiang Nan Rata ya. Permintaan tadi dari siapa ko? Di Ujung Rantiang Nan Rata. Ah, saya minta tadi ko. Dan kita terima telepon Beko sesudah lagu-lagu diputarkan di sana pendengar ya.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni dibungkukkan di MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kadeyang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kodie.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: daw.
1: Tiya ka naman tapay ka naman takbay daw gata ng buwang piya mapatang na yolo.
0: Oo mo ka Sophia. Ako minna sa tiyo pagi ito ha. Di radio bahana FM pa ng pandiyang.
1: Oo oh, nantot do. Si Aritia dari Jamarato.
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oo oh, oh. Ati lang. Tanang piya di.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Aawa-awa na.
1: Uy, ada yang radio ah, pinggin.
6: Ikut tambah sama Indi ko ma.
1: Ah, mangga dua jo, dan neto makin satu ya lunyu payang dan lumba nanam.
6: Bisa beli an kaya.
1: Oi bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang kota maju ang salah muka.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih yang basi, yang basi.
2: Oh, deh, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Oh, baik, apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.
7: Seratus koma dua Bana FM Rancak Bana. Dan saya nak pendengar ya, kita lanjut di Lamang Tapai season terakhir ya, menjelang pukul 2 balik siang ya. Sebelum kita terima telepon, kita akan bacakan pasan-pasan yang masuk dulu. Iko ada pasan di WhatsApp Bana dari Adel Effendi ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum Wan, pasan lagu Cie dari Hari Parintang, judulnya Ulah Talampau Haru. Ah, terima kasih Wan katanya. Jadi Adel Effendi, beko ditunggu lagunya diputarkan ya. Kemudian ada lo pasan dari Inyak Canduang ya. Apa kata Inyak ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wanonen. Jadi Inyak Canduang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang Tapai selamat pagi Wan, minta lagu Batana ditungku duo Cie Ewan. Penyanyi Aisyah Dewi Wan. Salam untuk adun sana. Bahana sadonyo. Salam dari Inyak Canduang. Jadi Inyak ditunggu lagunya, kita terima telepon berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kini ko? Halo. Waalaikumsalam. Di siapa wananin ko?
8: Mau Mori.
7: Oh, Mori di Bali ya. Jadi Mori. Halo. Apa lagunya tu? Halo.
8: Epi Kitoga lah.
7: Piki Koga nama lagunya.
8: Kitoga. Cepat tadi nanti.
7: Halo. Halo. Apa lagunya?
8: Oh, Cara Hitam Bilang lah.
7: Cara Hitam Bilang.
8: Yo.
7: Hitam Bilang.
8: Dedonen.
7: Cara Hitam Bilang. Nak dulu lagunya Rebaka tu.
8: Buadonya. Aduh, macam cene lah hilang akak nak takana judulnya.
7: Lagu apa tuh?
8: Yo, Vicky Togari.
7: Vicky Koga.
8: Yo.
7: Tapaci dinan sansai.
8: Tuh, ale.
7: Vicky Koga. Cik tu nak nampaknya bakal tu.
8: Itulah
7: nak. Adilah kalau begitu. Kira-kira salamnya.
8: Salamnya untuk Sadu Allah lah, Nen.
7: Jadi ditunggu
8: salam
7: lagunya.
8: Salam spesialnya untuk Nenek lah.
7: Terima kasih spesialnya ya. Ditunggu lagunya Beko ya. Mori di Batu Lembah.
8: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Putih Lancuang.

0: Tomori,
1: terima kasih.
0: Tomanda, Mama Muda, Putri Bungsu, Putri Bali, Ama si Kamba, Leni.
1: Jadi?
0: Untuk Mama Nisa, TL.
1: Oke.
0: Mama Riri. Putri Tanjung, Mama Uncu.
1: Ya.
0: Aldi, Daus, Putra Ripan, Urang Padang Panjang, Kita PE, Mister Naga.
1: Ayo.
0: Untuk Serapeta PE lawan tak kena lerwan.
1: Jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Beko.
0: Bendang kasadung.
1: Jadi.
0: Untuk Taki, untuk Pila, untuk Daniel. Assalamualaikum, Wan. Terima kasih. Lai ada lagu, Wan?
1: Lai.
0: Oh, Lai. Terkantuk Mama Muda, ya, Wan.
1: Dengar-dengar lagu ini beku hilangkan tua, ya?
0: Jadi... Okay. Ini kau minta lagu dulu, ya, Wan. Saya nampak, Wan.
1: Ada lagi yang lain dulu, ya?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Kancak benar.
1: Oke. Mungkin ada Marwa ya. Dibatulin Mbak Jo sama penanya ya.

0: Ya, sana pertanya kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Putra Tebet ya.
1: Iya, Wanen.
0: Apa kabar Putra Tebet kini ko?
1: Alhamdulillah lambuk,
0: ya. Ah, jadi apa dendangnya kini ko? Jadi
1: akan kasih di pekan baru lah, Wanen.
0: Takana kasih di pekan baru ya. Jadi takana kasih di pekan baru. Kaba kirim-kirim salam.
1: Salam untuk Onen. Orang Bali.
0: Jadi
1: Maita Mambo.
0: Okey.
1: Tanjung.
0: Ya.
1: Nek Sabu Nyatar.
0: Jadi
1: untuk dibulik standarkan Onen.
0: Dibulik standarkan saja.
1: Spesial untuk Onen.
0: Terima kasih spesialnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
1: rancak Onen.
0: Baik, dengar penengah, sayang sekali waktu yang batasi kita dari lagu nan la adu ala mantan kan kita biko sampai jam 2 bali lewat biko ya. Sehingga telepon selanjutnya ndak bisa kita terima leh. Dan terima kasih untuk densananan laba gabung di acara nanku di Lamang Tapai Bana FM Rancak Bana tentunya. Dan juga ndak lupa ambo salam-salami ya. Sadanya di sana panangan bayi nomor adu di Pasar Padang Panjang tetap semangat tarih ya. Walaupun cuaca lah mulai mendung di Kota Padang Panjang pada saat kini ko. Ndak lupa kita singgah di kantin. Aduh Pak Haji Nopri jo Ibu Yosi ya. Selamat siang Pak Haji ya. Dan ndak lupa pula ado Haji Anwar di Blok A Pasar Senen Jakarta. Selamat siang Pak Haji ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap sukses. Dan ndak lupa pula kita salami dan sanak kita nan berado di Daan Mogot ya. Dari lantai dasar sampai ke lantai puncaknya. Okey, salam kompak selalu dari Rana Minang di Kota Padang Panjang.

tugas medis ya di Rumah Sakit RC Padang Panjang, di Rumah Sakit Umum Padang Panjang ya. Dan bapak-bapak transit nanado di Pasar Padang Panjang. Selamat siang sedenyum, dan sedap penengah di masa jauh berado. Lamang tapi hari kini ko akan kita akhiri jo lagu-lagu rancak nan lah dipilih dek densana-densana kita di kesempatan hari nan ko ya. Lagu nan pertama akan kita dengarkan dari Hari Parintang ya, dek ulah terlampau haro. Dan sesudah lagu-lagu ko maku kita berpisah di lamang tapai untuk hari kini ko ya. Sekali lagi terima kasih untuk densana nan lah bagabuang di kesempatan hari ko. Mohon maaf lagu-lagunya bila nda ado yang taputa gitu ya. Karena tergantung stok dan waktu gitu ya. Stok kamu kesini apa stok lagunya gitu ya. Dan insya Allah kita bertemu balik bisua di jam 9 sampai jam 2 balik di acara Lamang Tapai tentunya. Ya. Akhir kata wanunin yang batu gih kini ko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM Rancak Bana.

0: dia biasa.
1: Abang nyoba beli cincin, nah. Kalau nyolo, nah nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia, balik narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pilih mau cak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beku nampak narancak diorang baru menyasar. Kata kumas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yo subananya, Tuan.
0: Iyo dia, sayang.
1: Oke, lawan. Ke situ lah kini, ya. Capek lah. Dimana sampai yo, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana

0: pasti. Uang lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

0: Kadian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
1: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Pipit, capek lah. Ayah lantalai, Pak.
5: Iya, ya. Helm Pipit mah, ya.
4: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah. Apa iwak lain?
5: Ayah, lambe-lambe lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
4: Alah, mah. Tanang sih lah.
6: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Yang inilah suara hatiku.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや、リス・ハリコ。
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang setar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 FM Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, siang ini bareng Naya nemenin sobat beres semua di list hari ke hari kata. Edisi siar tanggal 29 Juli 2026 ya sobat beres semua. Ya, kalau sudah di acara list Ariko ya, sudah pasti kita bakal ngomongin peristiwa-peristiwa menarik dan unik pastinya untuk sobat beres semua nih. Gimana-gimana, udah penasaran belum nih? Jadi langsung aja kita mulai kali ya. Nah, sobat beres, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana sih awal mula manusia bisa ngirim roket ke luar angkasa? Mendarat di bulan, sampai mengirim robot untuk menjelajahi Mars. Ternyata ya sobat Bana, semua perjalanan luar biasa itu berawal dari satu tanggal yang sangat bersejarah. Yap, yaitu tanggal 29 Juli 1958.

yang mana pada hari itu NASA resmi didirikan sebagai Badan Antariksa Amerika Serikat. Mungkin saat itu belum banyak yang menyangka bahwa organisasi yang baru dibentuk ini nantinya akan mengubah cara manusia memandang alam semesta ya, Sobat Bana. Yang menarik lagi nih, teknologi pada akhir tahun 1950-an itu masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan sekarang. Bahkan nih Sobat Bana, komputer yang digunakan NASA saat menjalankan misi-misi awal memiliki kemampuan yang jauh lebih rendah daripada smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Bayangin aja nih Sobat Bana, ponsel yang sekarang kita pakai untuk membuka media sosial, mendengarkan musik, atau memesan makanan ternyata memiliki kemampuan komputasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan komputer yang dulu membantu mengantar manusia ke bulan loh. Rasanya luar biasa banget ya Sobat Bana. Ini membuktikan bahwa keterbatasan teknologi bukan penghalang kita jika dibarengi dengan kerja keras, kreativitas, dan semangat pantang menyerah. Setelah resmi berdiri, NASA terus menciptakan berbagai pencapaian yang mengagumkan Sobat Bana. Salah satunya tentu misi Apollo 11 yang berhasil membawa manusia pertama menginjakan kaki di bulan pada tahun 1969. Momen itu menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah umat manusia dan disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Bukan hanya itu Sobat Bana, NASA juga berhasil mengirim berbagai wahana ke planet-planet lain. Seperti robot penjelajah di Mars, misalnya ya, terus mengirimkan foto dan data yang membantu para ilmuwan memahami seperti apa kondisi planet merah tersebut. Bahkan ya, Sobat Bana, hingga sekarang NASA masih aktif menjalankan berbagai misi untuk mencari tahu apakah pernah ada kehidupan di luar bumi, sekaligus mempelajari kemungkinan manusia tinggal di planet lain pada masa depan. Selain menjelajahi planet, NASA juga meluncurkan teleskop luar angkasa yang memungkinkan kita melihat galaksi-galaksi yang letaknya miliaran tahun cahaya dari bumi. Bayangin tuh, Sobat Bana, sejauh apa gitu ya. Berkat teknologi itu, kita bisa melihat keindahan alam semesta yang seharusnya sama sekali tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin kita sadar bahwa alam semesta ternyata jauh lebih luas dan penuh misteri daripada yang pernah kita bayangkan ya, Sobat Bana. Menariknya lagi nih, hasil penelitian NASA tidak hanya bermanfaat untuk dunia antariksa. Banyak teknologi yang awalnya dikembangkan untuk kebutuhan astronot akhirnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pengembangan kamera yang semakin canggih, bahkan pelindung panas, hingga berbagai inovasi yang di bidang kesehatan dan komunikasi, Sobat Bana. Jadi tanpa kita sadari, penelitian ruang angkasa juga ikut memberikan manfaat dalam kehidupan kita di bumi. Nah, kalau dipikir-pikir nih Sobat Bana, tanggal 29 Juli bukan sekadar hari lahir sebuah lembaga antariksa, Sobat Bana. Tanggal ini menjadi simbol bahwa rasa ingin tahu adalah awal dari setiap penemuan besar. Semua pencapaian luar biasa berawal dari keberanian untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar ya, Sobat Bana. Jadi siapa tahu dari rasa penasaran yang kita miliki hari ini, suatu saat nanti akan lahir penemuan besar berikutnya yang bisa mengubah dunia. So, itu dia Sobat Bana. Kalau gitu masih banyak nih peristiwa-peristiwa lain yang bisa Una sharing ya. Kalau gitu Sobat Bana, jangan kemana-mana, tetap di 100,28 FM. Rancak Bana.

0: time to the commercial break. To the commercial break.
1: Commercial.
2: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
3: Oh, Teh Mun, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk anak kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado, Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang samba, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
3: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
4: Lah, ini bagus nggak?
5: Bagus.
4: Kalau yang ini, bagus nggak?
5: Lumayan.
4: Kalau yang ini?
5: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
4: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
5: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
4: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
5: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
6: Iya dok, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
4: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes! Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
7: 100,2 bahan yang...

101,2 FM Rancha Banan. Masih berguna di Lisari Kalari Gata. Ya, kita masih ngomongin soal peristiwa yang terjadi di hari ini, namun di tahun yang berbeda ya Sobat Banan. Yang kalau kali ini mungkin sedikit mengharukan atau sedih nih ya Sobat Banan. Kalau dengar nama Vincent van Gogh, pasti yang terbayang adalah lukisan indah seperti The Starry Night yang terkenal di seluruh dunia ya Sobat Banan. Tapi siapa sangka di balik karya-karya luar biasanya, Van Gogh justru memiliki kisah hidup yang sangat menyedihkan. Tepat pada 29 Juli 1890, Vincent Van Gogh meninggal dunia di usia 37 tahun. Yang membuat kisahnya begitu mengharukan adalah kenyataan bahwa selama hidupnya ia hampir tidak pernah merasakan ketenaran. Bayangin nih Sobat Banan, dari ratusan lukisan yang ia ciptakan, dipercaya hanya satu karya yang berhasil terjual ketika ia masih hidup. Bayangkan nih Sobat Banan, seseorang yang kini dianggap sebagai salah satu pelukis terbesar sepanjang masa, ternyata pernah merasa karyanya tidak dihargai. Meski begitu, Van Gogh tidak pernah berhenti berkarya. Dalam waktu sekitar 10 tahun saja nih Sobat Bana, ia menghasilkan lebih dari 2000 karya seni, termasuk sekitar 860 lukisan cat minyak ya. Jumlah yang luar biasa banget ya Sobat Bana, apalagi sebagian besar dikerjakan dalam 2 tahun terakhir hidupnya. Semangatnya untuk terus melukis seolah tidak pernah padam, meskipun ia menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya Sobat Bana. Salah satu lukisannya yang paling terkenal adalah The Starry Night. Lukisan dengan langit malam berputar dan penuh bintang itu hingga kini masih memikat jutaan orang. Banyak yang menganggap karya tersebut bukan sekadar lukisan Sobat Bana, tetapi juga gambaran tentang imajinasi, harapan, dan cara Van Gogh melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Menariknya lagi, setelah ia meninggal, karya-karyanya mulai mendapat perhatian dan semakin lama nama Vincent Van Gogh justru semakin dikenal. Ini lukisannya dipajang di museum-museum yang ternama dan bahkan beberapa di antaranya terjual dengan harga ratusan juta dolar loh Sobat Bana. Namun ironisnya penghargaan yang begitu besar baru datang ketika sang pelukis sudah tiada. Nah, kemudian selanjutnya nih Sobat Bana, yaitu coba deh Sobat Bana bayangin bagaimana rasanya kalau sebuah acara ditonton oleh lebih dari 750 juta orang di tahun di seluruh dunia. Jumlah itu bahkan jauh lebih besar daripada populasi yang banyak negara ya Sobat Bana. Nah, itulah yang terjadi pada 29 Juli 1981 saat pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana digelar di London. Karena begitu megah dan menyita perhatian dunia, acara ini sampai dijuluki sebagai Wedding of the Century atau pernikahan abad ini Sobat Bana. Sejak pagi hari, jalanan kota London sudah dipenuhi lautan manusia. Diperkirakan sekitar 2 juta orang berdiri di sepanjang rute iring-iringan hanya untuk melihat pasangan pengantin

kerajaan lewat. Meski hanya beberapa detik, Sobat Bana. Sementara itu, jutaan keluarga di berbagai negara rela bangun lebih pagi, Sobat Bana, atau begadang agar bisa menyaksikan momen bersejarah ini melalui siaran televisi. Yang paling mencuri perhatian tentu gaun pengantin Putri Diana pada masa itu ya, Sobat Bana. Gaun berwarna putih gading memiliki ekor sepanjang sekitar 7,6 meter, menjadikannya salah satu gaun pengantin kerajaan paling ikonik sepanjang sejarah. Hingga kini desain gaun tersebut masih sering dijadikan inspirasi dalam dunia fashion dan pernikahan. Namun bukan hanya kemewahannya yang membuat pernikahan ini dikenang, Sobat Bana. Banyak orang melihat kisah Charles dan Diana layaknya dongeng nyata, seorang pangeran menikahi perempuan muda yang anggun dan penuh pesona. Sayangnya, seperti yang kita ketahui, kehidupan setelah pernikahan tidak selalu seindah cerita dongeng ya, Sobat Bana. So, itu dia. Kalau gitu nanti Una bakal balik lagi. Di sini Una bakal puterin satu kita dari Alpha Singer. Sobat Bana, jangan kemana-mana, tetap di 100.8 FM, Rancak Bana.

0: lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
4: yo,
3: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
5: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information in music. Information.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas babu tahrimi tashabbuhir rijali bin nisa wa tashabbuhin nisa'i bir rijal fi libasin wa harakatin wa ghairi dzalik. Bab ini akan menerangkan tentang haramnya seorang laki-laki meniru seperti wanita, atau wanita meniru seperti laki-laki, baik dalam pakaian, gerak-gerik, ataupun yang lainnya. Dan juga akan dibahas tentang babun nahi antasyabbuh bisyaitan wal kufar, yaitu larangan bertasyabuh atau menyerupai setan serta orang-orang kafir. Jadi kita sebagai kaum muslimin telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara berpakaian, tata cara gerak-gerik, tentang tata cara beribadah, ya, sehingga dia akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan beberapa hadis tentang larangan tasyabbuh. Yang pertama, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang meniru gerak-gerik wanita, bencong gitu ya, laki-laki seperti kewanita-wanitaan, itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ataupun sebaliknya, wanita yang bergaya laki-laki, baik dalam perkataannya, dalam libasnya, pakaiannya, ataupun dalam gerak-geriknya, itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang bertasyabbuh dengan wanita dan juga melaknat wanita yang bertasyabbuh dengan laki-laki. Ya, sebab harus ada perbedaan antara keduanya. Laki-laki, maka kita harus seperti laki-laki. Wanita pun harus seperti wanita. Kalau tidak, maka akan terjadi tasyabuh di sini dan kita akan masuk ke dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ingin kulitnya halus seperti wanita, gitu ya. Setiap pagi bersampo, kemudian menggunakan lulur mungkin dan beli pelembab misalkan. Ada laki-laki yang menggunakan pelembab di tangannya atau di wajahnya atau di betisnya. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam lingkaran tasyabbuh. Sebab laki-laki itu identik dengan kekuatan. Jaladah, dia kuat. Ya, dia kuat. Kata-katanya tegas. Tidak seperti wanita. Ini banyak terjadi di kalangan para artis, terutama para pelawak, gitu ya. Karena mereka ingin mengundang ketawa dari para hadirin, lantas mereka bergaya seperti wanita, padahal dia adalah laki-laki. Ini. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah,

ini sudah menjadi kekhususan wanita. Ini dilaknat, gitu ya. Atau wanita hanya menggunakan celana panjang untuk keluar rumah. Padahal ini kekhususan untuk laki-laki, maka ini pun dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan ini termasuk ke dalam dosa besar, dikarenakan adanya laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selain larangan menyerupai wanita untuk laki-laki atau menyerupai laki-laki untuk wanita, maka Islam pun melarang bertasyabbuh dengan syaitan dan juga dengan orang-orang kafir. Ya, di antara dalil yang mendukung hal ini yaitu sabda Rasulullah SAW, "La ta'kulu bisyimal, fa inna syaitan ya'kulu wa yasyrab bisyimalihi." Rawahu Muslim. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi ada ashabus syimal, ya, golongan kiri. Nah, itu golongan kiri itu adalah golongan setan. Golongan setan. Dalam Islam kita kenal ada ashabul yamin, ada ashabus syimal. Ya, dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ini sangat menakjubkan sekali, karena golongan kanan yang di akhirat itu pun bisa dilihat dengan golongan kanan di dunia. Golongan kiri di akhirat pun bisa dilihat dengan dunia kiri yang ada di sini. Orang-orang kafir, mereka senantiasa makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Ketika pun di antara mereka ada yang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu mungkin hanya karena kebiasaan saja, bukan karena ta'abud. Adapun kaum muslimin, mereka makan dan minum dengan tangan kanan dikarenakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar dia tidak terjerumus ke dalam tasyabuh bi syaitan. Sebab kita mulia, sedangkan setan itu rendahan. Nah, kita tidak boleh meniru kaum rendahan, kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak sekali orang-orang yang bertasyabuh dengan setan seperti para penggemar supporter bola misalkan. Mereka menggunakan apa ini? Tanduk. Tanduk itu bukan menyerupai kerbau itu, tapi menyerupai setan. Ya, karena setan memiliki tanduk. Yang tadinya bagus, orang tersebut menjadi buruk dikarenakan tasyabuh dengan setan. Kemudian An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yakulanna ahadukum bishimalihi wa la yasrabanna biha, fa inna syaitan ya'kul bishimalihi wa yasyrab biha. Rawahu Muslim. Janganlah seseorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahud wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka tidak menyemir rambut, la yasbighun. Ketika rambutnya mulai putih, mereka membiarkan putih. Padahal Rasulullah SAW itu sangat gemar menyelisihi orang-orang kafir. Sehingga ketika ya Rasulullah SAW mengetahui orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak merubah warna rambutnya ketika sudah putih, maka Rasul memerintahkan umatnya untuk merubah rambut putihnya itu. Walaupun dilarang untuk menggunakan warna hitam, tapi gunakan warna yang lain, misalkan pirang. Kalau rambut kita sudah putih, gunakan pirang atau warna merah atau warna yang lainnya. Nah, itu termasuk sunnah Rasulullah SAW dan termasuk hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa orang-orang musyrikin dari kaum Mekah, mereka kalau minum air zam-zam hanya sedikit, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berselisih dengan mereka dengan memerintahkan kalau minum air zam-zam maka banyak, hatta yatadalla, sampai kenyang. Kalau sudah kenyang baru sudah minum segelas, dua gelas, tiga gelas, mungkin empat gelas, silakan, sampai kenyang. Itu diantara sunnah Rasulullah SAW. Khuan fila rahmakumullah.

banyak sekali bentuk-bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir atau dengan orang-orang fasik yang bisa kita lihat di zaman sekarang. Hampir seluruh lini kehidupan manusia, kaum muslimin, itu sudah ada tasyabuhnya. Mulai dari pakaian, gaya bicara, ataupun yang lainnya. Ya, sampai dunia persilatan pun itu ada tasyabuhnya. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tasyabuh dengan penyembahan terhadap berhala-berhala mereka. Biasanya ada pada permulaan pemanasan. Dengan menyilangkan tangannya. Kemudian dengan bentuk ruku. Kepada siapa dia ruku? Penghormatan apa seperti itu? Kalau bukan tasyabuh terhadap orang-orang kafir. Sehingga para pendekar kaum muslimin pada waktu itu menciptakan satu olahraga tersendiri yang memang sudah terlepas, terjauh dari bentuk-bentuk tasyabuh seperti itu. Contoh yang lain, yaitu al-asabiyah ila kaumin au ila madhabin au ila baladin au kabilatin. Rasa asabiyah, ini termasuk tasyabuh. Jadi pembelaan terhadap satu kaum, terhadap satu madhab, terhadap satu negeri atau satu kabilah. Saya mau orang Jawa, maka lebih dekat dengan orang Jawa yang lain. Saya mau orang Sunda, maka saya lebih dekat emosi saya dengan orang Sunda yang lain. Ini tasyabuh. Sebab Rasulullah SAW telah melarang hal itu, bentuk asabiyah. Bukan dikarenakan keagamaan, tapi dikarenakan ya karena sama suku, satu madhab, satu negeri, gitu ya. Tempe direbut oleh Malaysia misalkan, kita ngambek. Ini ada apa dengan tempe? Biarin saja direbut. Ini tari-tarian atau lagu tertentu diklaim oleh negara lain. Ini tidak usah kita masuk ke sana. Kalau kita membela dikarenakan hal itu, kita telah termasuk ke dalam orang yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan termasuk ke dalam golongan kami orang-orang yang berasabiyah, membela karena suku, membela karena madhab, atau membela karena negeri. Ya, "Walaisa minna man qatala li asabiyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang bertempur karena asabiyah. "Walaisa minna man mata ala asabiyah." Dan bukan termasuk ke dalam golongan kami orang yang mati dalam asabiyah, membela madhab tertentu, organisasi tertentu. Ini termasuk ke dalam asabiyah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya bentuk tasyabuh yang lain yang menyebar di masyarakat, yaitu tabarrujun nisa wal iftitan bihin. Wanita keluar dengan berdandan. Ya, sehingga banyak terjadi ke dalam fitnah. Nah, ini termasuk ke dalam tasyabuh. Tasyabuh dengan siapa? Tasyabuh dengan orang-orang jahil, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Jadi kalau banyak kaum muslimah yang keluar rumah tidak menggunakan hijab, membuka aurat, pada hakikatnya mereka telah tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah ya kalian bertabarruj, bersolek, berdandan, membuka aurat sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu bertabarruj. Ya, jadi seorang muslimah yang keluar tidak menggunakan hijab syar'i, maka dia telah masuk ke dalam tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan juga kita sebagai laki-laki yang terfitnah dengan wanita itu pun, kita bertasyabuh dengan orang-orang Yahud. Dikarenakan orang-orang Yahud itu mereka pertama kali hancur dikarenakan fitnah wanita. Banyak sekali kaum muslimin yang hilang harga dirinya, yang jatuh kehormatannya, gugur kemuliaannya, dikarenakan dia terfitnah dengan wanita. Itu gugur. Ya, kehormatannya menjadi gugur. Rasulullah SAW bersabda, "Fattakud dunya wattakun nisa." Hati-hati kalian terhadap dunia dan juga wanita. "Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Karena ya, Bani Israel itu jatuh pertama kali dikarenakan fitnah wanita. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, al-ihtifalat bi'ayadil kuffar, merayakan hari-hari besar. Ini pun termasuk ke dalam tasyabuh. Sebab Islam hanya membenarkan

membenarkan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ketika kita merayakan hari-hari besar lainnya, maka kita telah termasuk ke dalam tasyabbuh yang dilarang. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, taklidul kufar bilibasihim, mengikuti orang-orang kafir dengan pakaian mereka yang dengkulnya bolong gitu ya, itu diikuti. Itu orang-orang kafir tadinya. Kaum muslimin tidak seperti itu. Atau dengan warna-warna tertentu yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Warna-warna tertentu yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Seperti seluruh pakaiannya berwarna oranye. Persis seperti biksu. Wah, ini tasyabuh. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW ini pernah bersabda dalam Sahih Muslim, "Indama ra'a 'ala rajulin." Ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki, "'ala rajulin thawbain mu'asfarain," dia menggunakan dua pakaian yang berwarna kuning. Mungkin seperti biksu, dan mungkin agama Buddha pada zaman Rasul itu sudah ada. "Qala inna hadhihi thiyabul kuffar fala talbisha." Maka Rasul mengatakan, ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka jangan gunakan hal ini. Jangan gunakan hal ini, dikarenakan ini termasuk pakaian orang-orang kafir. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an kataba lil muslimin al mukimin bi bidadi Faris. Rasulullah SAW pernah menulis satu surat untuk seluruh kaum muslimin yang ada di daerah Iran, Faris. Faris di sini berarti Iran sekarang. Beliau mengatakan, "Iyyakum wa zayy ahli syirk." Hati-hati kalian dari pakaian orang-orang musyrik. Ya, jadi harus berbeda pakaian kaum muslimin dan pakaian orang-orang musyrik. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika banyaknya ahlu zimmah, itu terkadang kaum muslimin salah memberi salam kepada orang-orang kafir. Dikarenakan mereka sama pakaiannya dengan orang-orang muslim. Dan terkadang kaum muslimin ya ketika berjalan dan di hadapannya orang-orang kafir, orang-orang ahlu zimmah pada waktu itu, mereka memberikan jalan yang luas. Padahal kita tidak boleh memberikan jalan yang luas kepada orang-orang kafir. Mereka harus memilih jalan yang sempit. Kita yang di tengah-tengah gitu ya. Tapi karena tidak ada perbedaan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir ahlu zimmah pada waktu itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an berijtihad. Beliau memerintahkan seluruh ahlu zimmah untuk menggunakan zunar. Dan zunar itu adalah seperti ikat pinggang yang berwarna kuning. Dia seperti ikat pinggang, sabuk karate lah. Itu seluruh ahlu zimmah harus menggunakan itu semua. Sehingga kaum muslimin bisa mendeteksi, ini orang muslim, ini orang kafir. Harus ada perbedaan antara muslim dan kafir. Itu diwajibkan untuk menggunakan zunar. Sehingga kaum muslimin tidak memberikan salam terlebih dahulu. Sebab tidak boleh. Kaum muslimin tidak memberikan jalan tengah, tapi mereka harus jalan di pinggir. Dan mereka tidak boleh menggunakan kuda, sebab kuda itu identik dengan kegagahan. Kuda hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Mereka diperbolehkan hanya untuk mengendarai keledai saja. Itu karena izzahnya kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian bentuk tasabuh yang lain, yaitu ta'alamu lughatil kuffar min ajli syuhrah la min ajli ad-da'wah. Belajar bahasa asing hanya untuk ketenaran saja, bukan untuk dakwah. Nah, ini pun termasuk perkara yang dibenci. Sebab para salafus saleh, mereka enggan menggunakan bahasa-bahasa orang kafir kecuali untuk berdakwah. Nah, ini banyak kaum muslimin yang belajar bahasa kafir, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, yang tujuannya hanya untuk syuhrah saja, agar dia terkenal di hadapan kawan-kawannya. Tidak ada kebutuhan yang lain. Tapi kalau kebutuhannya untuk dakwah, itu silahkan, itu diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar untuk ketenaran, ya untuk syuhrah, ini tidak boleh dan termasuk ke dalam bentuk tasabbuh. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, waslu sya'ri wa taqlidul kuffar bitasrihati sya'ar, menyambung rambut. Ya, ini pun termasuk ke dalam bentuk tasyabuh, terutama bagi para wanita kaum muslimah

yang mereka banyak menggunakan wig. Ya, jadi rambutnya tadinya pendek, tiba-tiba bisa digelung. Nah, ini termasuk ke dalam tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW mengancam mereka dengan perkataan, ya ru'usuhunna ka'aslimatil bukhti la yadhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Ya, di antara orang-orang yang diancam dengan neraka yaitu orang yang memiliki rambut seperti punuk unta. Ya, orang yang mempunyai rambut seperti punuk unta, menggelung rambutnya seperti punuk unta. Nah, ini tidak boleh. Kemudian afan farhamakumullah. Taklidul kuffar bima yahsulu fi hafalatiz zawaj. Meniru orang-orang kafir sebagaimana yang terjadi di pesta pernikahan, walimah. Walimah 3 hari 3 malam. Nah, ini tidak ada dalam Islam. Atau walimah dengan menggunakan biaya yang sangat besar. Walimah menggunakan biaya sangat besar. Ini pun termasuk ke dalam tasyabuh dengan orang-orang kafir. Sebab kaum muslimin itu dilarang untuk boros. Tidak boleh israf, tidak boleh boros dalam walimah. Walaupun juga tidak boleh bakhil, tapi berada di antara keduanya. Silakan potong kambing kalau punya satu ekor, satu ekor. Aulim walau bisa. Kalau punya dua ekor, dua ekor. Kalau punya tiga ekor, tiga ekor. Potong, sediakan nasi, kemudian undang beberapa kawan yang bisa menghabiskan kambing itu. Ya, kalau misalkan kambing itu biasanya bisa dihabiskan dengan 20 orang satu ekor kambing, maka potong satu kambing, undang 20 orang. Begitu. Tidak perlu terlalu boros. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya halqul liha wa ifa'us syawarib. Ini pun termasuk tasyabuh dengan orang-orang Majusi, yaitu memotong janggut, membiarkan kumis. Wah, terbalik ya. Kumisnya tebal, janggutnya pendek. Ini enggak indah dipandangnya juga. Enggak indah dan enggak gagah. Itu yang pertama. Bahkan ada yang lebih bahaya lagi, dia telah bertasyabuh dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Majusi. Sebab orang-orang Majusi itu gayanya seperti itu. Ya, mereka memendekkan janggut dan memanjangkan kumis. Berbeda dengan kaum muslimin, mereka diperintahkan untuk memanjangkan, membiarkan janggut dan juga memendekkan kumis, akan tampil lebih gagah, lebih keren gitu ya. Kalaupun dia sudah berusia 60 tahun, 70 tahun, itu tidak terlihat keriputnya. Ya, ditutupi oleh janggut yang ada. Ini. Fanfilarhamakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam masalah ini, jazus syawarib wa arkhul liha. Tipiskanlah kumis dan biarkanlah janggut. Arti jazu di sini ditipiskan, sehingga Imam Malik rahimahullah beliau memakruhkan untuk mengerok kumis. Itu Imam Malik. Dia memakruhkan untuk mengerok kumis sebab perintahnya itu jazu atau kasu. Arti kasu itu dipotong dengan miqas, dipotong dengan gunting saja. Tidak dengan silet. Ya, tidak dikerok dengan silet. Adapun yang dikerok dengan silet itu rambut kemaluan. Itu Rasulullah SAW mengatakan wa halqul anah. Bahasanya halqu. Halqu itu berarti mengerok, mengerok bulu kemaluan itu dikerok. Tidak cukup dengan gunting. Tapi kalau kumis itu qassu. Bahasanya bukan halqu, bukan halqu syarib, tapi qassu syarib atau halqu ya qassu syarib atau jazzu asywarib. Artinya menipiskan dengan gunting, tidak dikerok dengan silet. Itu pendapat Imam Malik rahimahullah. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan lebih bagus untuk dikerok. Karena apa? Rasulullah SAW itu lebih menyukai kalau tahallul rambut itu dengan dikerok daripada digunting saja. Tapi kalau bahasa syar'i itu pendapat Imam Malik yang lebih rajih. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya tarbiyatul kilab waktina uha li ghairi hajah. Memelihara, mendidik anjing tanpa ada hajat. Rasulullah SAW itu melarang kita untuk memelihara anjing kecuali untuk tiga hal, yaitu kalbu saidin wa masyiatin wa harth. Kalau anjing untuk memburu itu boleh, anjing untuk menjaga hewan

ternak itu boleh masih ya, atau harus anjing untuk menjaga sawah itu boleh dipelihara. Kalau selain untuk tiga hal ini, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang yang memeliharanya itu diancam oleh Rasulullah SAW setiap harinya amal kebaikannya dikurangi satu kirat. Dalam hadis lain dua kirat, dan kirat itu adalah seperti Gunung Uhud. Jadi amal kebaikannya dikurangi kalau dia memelihara anjing, kecuali untuk tiga hal itu, untuk berburu, untuk menjaga binatang ternak, atau untuk menjaga perkebunan. Tapi kalau hanya untuk senang-senang dengan anjing, bahkan ditaruhnya di rumah, itu selain dikurangi satu atau dua kirat, maka malaikat pun tidak akan masuk ke dalam rumahnya tersebut. Sebab Rasul mengatakan tidak akan, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga lukisan. Itu termasuk ke dalam tasyabuh dengan orang-orang kafir, yaitu memelihara anjing. Ya, dia memelihara anjing, memberi makan, bahkan bisa ratusan ribu tiap bulannya hanya untuk anjing saja. Sedangkan anak yatim mungkin tidak pernah diberikan makan. Orang-orang miskin tidak pernah diberikan makan. Nah, ini pun banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Wallahualam, ini mungkin pembahasan yang kita bisa sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuy, Kuliah Islam.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan.

0: pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di PSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Lainnya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
3: 100,2 Barada FM Rancak Barada. Selamat malam.
4: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
3: Terima kasih.
4: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Geisha.
1: Anda masih mendengarkan
2: 100,2 Bahana FM Padang Panjang.
3: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Stay with us on the radio.

0: Kesadanya, balam lalu barabah mandi bungo sitawa di susuni. Salam lalu sambah kumali, abarang yang gawa di tak diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang haila senja. Baribu maaf kami pinta di sana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sana di saudara. Abersua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bentuk orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adik insut saja segetak, amari saja kita dengarkan.
1: Bayi kepesa membeli sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iko ambo mak leko.
1: Adik lalu ambo sapu.
2: Adik kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk ada sana jangan sampai lupa.
2: Ada kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja udah sana. Nang kebab pantun jangan lupa bergabung di SMS.
4: Bahana FM Rancak Bandung.

0: 2 Ban FM. Ya, selamat malam di sana Pandanga. Alhamdulillah, baru kita balik di acara Bapantun di sana ya. Di malam nangko. Hilang seperti biasa di sana dari pukul 9 malam sampai 21 nangko di sana kita kawanan di acara Parang Pantun kita ya. Bantunya lah adunan ke bagabong di malam nangko. Kita terima dulu tentunya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: Jaya. Yo, kabarnya Mak Ambo?
1: Hujan di Beki ha, kayak juga rupanya lu mulai baru ya.
0: Baru mulai. Yo, yo Mak Ambo. Lambe hujan.
1: Yo, kira-kira guru-guru ha.
0: Oh, iya tadi aku single lembane ko lonsor lo balik ngecek kawan ko.
1: Yo, tu rasa balik tu. Yo,
0: yo tambangan gay, yo batang banjir nak.
1: Baru
0: coba lo pantun ya, coba lo pantunnya bahagia wak surang diri ndak do nang kadi di bebani lai gitu
1: berani diri wak ada kalau orang berang lah
0: ala iyo
1: ada gua lepas nasi yang ya
0: jadi Mak Bo tambah Mak Bo
1: 2001 wang aja aku belakang kalau jadi Mak Tujuh ada dia lah semua orang
0: bakal di iya iya Pak Ala itu. Mantap sini salam iko ya.
1: Ala gula kala ya.
0: Tak cinta punya orang judul leko. Yalah apa lagu Mak Bo gini ko?
1: Coba mencoba.
0: Jadi ya mencoba lah kemari Mak Bo sesekali. Jadi amin doa sama untuk Mak Bo.
1: Hanya yo lain nanti dia di laman tapai mana pernah ko di lingkung lah.
0: Iya. Jadi.
1: Ada kita bermacam macam orang ya.
0: Iya.
1: Mau saya dia kena apa kasih banyak dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Mana jalan
0: ah? Ini senang pandangai dari Mak Ambo di sana ya, lah membuka pintu kita di malam nangko di acara Parang Pantun ya. Yalah di belakang Mak Ambo di sana kita tunggu ya. Nangka minta lagu berkirim salam, ba pantun nah di hari Rabaan kini Saleha 29 Juli 2026. Tinggal 2 hari lagi di sana ya. Di bulan Juli ya sampai tanggal 31 rupanya 1,5 bulan. Kalau lah pakai 31 tuh lah 1,5 bulan judulnya di sana ya. Iyalah masih ditunggu di sana nang kawa pantun kini ko ha. Capek lah sialai ya. Iyalah untuk meningkatkan kewaspadaan di sana ya, kami bawa balik untuk di sana selalu hati-hati, waspada dan selalu berdoa kemanapun kita pai ataupun lingkungan kita nan rawan banjir dan longsor di sana ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah tentunya ya. Iyalah tadi dapat kabar pula ada longsor baldia ya, di sana ya di Lembah Anai dan di tambangan Patang Malam ya, di sana ya. Dulu banjir kata kawan ko informasi dari tambangan. Yalah, masih ditunggu di sana.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Laya mana Bogor? Sungai Yang. Nggak hujan.
1: Alhamdulillah aman.
0: Nggak hujan hari dah. Baru tandua. Oh, memang hujan anak. Tadi. Heeh. Terus ago.
1: Iya, di perkota mau nih.
0: Tadi yo, kini lah. Iya lah mulai tandua lah. Heeh.
1: Orang mulai tandua.
0: Heeh, iya.
1: Kini lah tandua nih.
0: Iya.
1: Jadi mana?
0: Heeh. Labe tadi tuh.
1: Iya, tambah pati tuh
0: ya. Kami pati tuh lalu hujan hari ledo. Ah, baru hujan setelah pati hari naik.
1: Hari
0: naik, ya, siang, iya, siang baru labek tadi sementa sampai orang jalan zuhur kan. Eh, mau tak sanangnya weh, pantun weh. Lupa caranya parang pantun.
1: Ada yang patambo lah, so ada yang
0: patambo. Alah, mambo tadi. Mambo.
1: Pantun aku tidak.
0: Iya lah, mau jadi ajaknya mau tahan dulu. Jadi ya. Lah, tak sampai beko pasan ke orang yang disayang dah. Ayo.
1: Pai bajalan dari Sanjo, pai bajalan ke pasar itu, pai ke pasar nanya itu. Sambutlah salam, pamuka kata, sambut di ini di malam nanti. Salam nandari dan putri Sago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buah banamu, buah pariuh, buah dimasak dalam balangu. Pak Aktabah ini di malam nanti. Apalagi sehat saja.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Betul saya gue bagi nih kok, lagi sehat saja.
1: Alhamdulillah,
0: amin.
1: Ah, dua enggak?
0: dua itu saja. Ayo.
1: Sekolah terletak di Pareman. Tampak nan jauh di Padang Panjang.
0: Iya.
1: Tampak nan jale nan di hari pasang. Ini inilah karena korban. Karena korban kasih aja sayang. Di ina udah nan moto keranjang.
0: Ayo. Iya na to. Ayo.
1: Apa ya? Pai mandi kalau buat kino, pai mandi nanti hari Sabtu. Mandi di lubuk nan sedang bakimbo. Usah udah bagarah jiwo, usah dikatokkan cinta jiwo, cinta udah hanya memberi duka.
0: Iya.
1: Layang-layang Sabang Malayang, Sabang Malayang ke Ateh Kain.
0: Iya.
1: Kain nan tak sampai dia nan di kain tak sampai nan di Panggalan. Kain tak sampai nan kain terletak nan di Tepatang.
0: Iya.
1: Di arok pipi nan sedang tebang balam nan di balam jinak di tangan balap pekan. Nan siko cepe nan siko tebang. Ada ni?
0: Ala itu. Si kocap yang si kocabang tu nak berarti nak ada nak nampaknya tu ya.
1: Ada tu si kocap.
0: Iyo. Nak di no. Iyo. Marugi tu tadi.
1: Baik kapasa membeli roti roti di Bali pak kawan kopi kopi diminum nanti hari pagi. Usah dikatakan saat di Saudi sarong nan Allah Malukoi Malukoi jantung nan jahati ini lukunan indah ada orang nan lukunan Allah nan menyakiti.
0: Iya. Kok kisahnya nyata atau pura-pura kok? Atau cuma rekayasa?
1: Enggak asli lah.
0: Iya. Iku yang masih yang patang atau yang baru lo kok?
1: Aku baru.
0: Baru kok.
1: Apa leh?
0: Lanjut lah.
1: Allah tahu Pak Pario enggak kedigulai dalam balango. Pario digulai nan bagul. Pario digulai campur jalan tuh.
0: Iya.

0: Pinto denai dilarah di orang tua.
1: Mm-hmm.
0: Pinto antah kamano ka dibau sajo. Iyalah dikubo cinto ka salamuna.
1: Iya.
0: Buah banamo, buah mangkudu, buanan untuk paubek nuko, kini luko nan Allah disambuhkannya. Mm-hmm. Cinta denai indak dapet basato, cinta nan Allah dilarai di orang tua.
1: Iya.
0: Dialah cinta. Cinta denai tak dapat bersatu, cinta nan Allah dilarai di orang tua.
1: Iya.
0: Tanggunglah dosa di udara nan kesalahannya.
1: Iya.
0: Dah ni.
1: Kena cek lagi tu. Saya, kau judul kan?
0: Kok kisah baru?
1: Iya. Kayaknya memang beda tadi. Di pantasnya beda tu.
0: Lagunya Cinta Telarai dah nih.
1: Cinta Telarai. Jadi
0: hai kapasa membeli gula. Gula dibeli 2 kilo. Gula dibeli 2 kilo.
1: Mm-hmm.
0: Kalau udah sabana cinta, tamuilah denai di gunung sapa.
1: Iya. Atau. Kau dari nyanyinya Siva Molina, Andra Respati, Cinta Telarai.
0: Yang cewek kan?
1: Yang cewek Uni nyanyi lagi.
0: Yang berdua. Jadi. Uni lagi.
1: Cinta Nantalarai, ada Willy Sardi, Cinta Nantalarai.
0: Cinta Telarai, yang cewek nih.
1: Iya, yang cewek, Siva Molina.
0: Ada yang berdua atau?
1: Enggak, seorang senya.
0: Saya yang ada, yang selalu udah yang bentang tuh.
1: Iya, yang Siva itu nya. Siva
0: tuh.
1: Ikut saya.
0: Iya, yang itu lah.
1: Jadi, sasal malah dulu. Iya, slow lah.
0: Hai, floyer
1: itu nih. Jadi, kini juga.
0: Jadi 8 tahun. Nanio. Apa tuh? Nanio mana?
1: Enggak lah, mencari cia lain barisnya. Lupa, enggak lah. Assalamualaikum.
0: Halo, Tony.
1: Iya, amin.
0: Semoga panjang umur.
1: Amin.
0: Semoga dapat obangan baru.
1: Apa namanya tuh, ngecek jalan. Kamarilah dulu. Kota-kota saya. Nggak boleh diser-ser tuh dong. Tapi kok nggak mau kamu ke sini, nak? Nggak mau keluar kok dari rumah dong. Sio-sio sih kami ke sininya kan.
0: Rumah ke Tialan.
1: Iya, alah jauh. Orang nggak mau bersama. Ande.
0: Ya Allah. Anda sekejam kau di Uni
1: tuh. Iya, nah tuh. Bisa kami ke situ. Ayang kapari aman selalu jadi.
0: Kan.
1: Bisa lah. Kok ada wakar
0: tuh nanti. Rumah ke Pialan. Tidak ada jauh.
1: Adi. Aman. Salam-salam lah dulu.
0: Salam teman-teman sekolah. Bertua.
1: Amin.
0: Kononen untuk Dasahid.
1: Iya.
0: Mama kau sama Ambo.
1: Dasahidku gak tergantikan ke dia. Nalai. Dasahidku gak tergantikan judulnya ke dia. Iya.
0: Surat. Aku saja dulu. Anan Sandong namanya.
1: Iya.
0: Ya,
1: lanjut.
0: Untuk dosa nyari, untuk mama sopat lah, untuk putra Arifan. Masuk lah putra Arifan, sudah kulit lah ini. Lama udah terang-terang suaranya dah.

0: adik gue deh, mereka apa gini sama ini, terus kalau di pelalang,
1: iya.
0: Terus teh kalian anaknya, minta liar, untuk bagi uban Aziza, terus ini mata kuliah, untuk Pak Hitam, untuk Pak Zul sama Bu Marni, untuk Aja Umar Sukumbang,
1: iya.
0: Kedua-kedua lo nih,
1: iya.
0: Terus kompas lo sana. Iya. Ah, boleh, karena pedulun mikir loh.
1: Enggak. Iya.
0: Cipik sinan doang serigo-rigo, jadi ini apa lah.
1: Jadi?
0: Cipik sinan doang serigo-rigo, cipik sinan doang makan tadi, tadi dimakan dan tiba
1: kata. Iya.
0: Kalau tahu kebacaan doa iku. Pisau di saruang nan malukoi. Nan malukoi hati nan lajan. Malu nan mal nan Allah malu ke hati jenan jenan jantung. Jadi pak Google.
1: Indah, ndak ada pak Google. Ini pantun nih, kadang terinspirasi dari pantun orang apa tuh, gitu kan? Misalnya Trisago, ah disambutnya awalnya, tuh yang kedua, tuh nih sambuang gitu kan?
0: Aku sambung ini.
1: Tunggu lo, kan itu lah. Iku sedang ambek kuah. Kala Allah tahu paik pario dimakan juo untuk kau be. Allah tahu sakit bacinto mengajanji acok baike.
0: Allah tahu paik pario pario pario nan pario digulai nan lama juo.
1: Iya.
0: Walaupun tadi ada lomba cinto. Cinto kadene cubo-cubo untuk
1: ambo manda jadana jadanya mau manda
0: kadene cubo-cubo pemain cinta.
1: Iya dek alun dape yang di hati itu lah sananya kan. Alah, menyanyilah lagu tu.
0: Kalau anda itu sampai radio tidak al, sudah tidak siap pun sampai. Aja mas kumbang dah TL.
1: Iya, aja Munir ya. Jadilah lama-lama nawa. Berang siap pokok.
0: Tidak ada al.
1: Iya, si tidak al. Lama mana aja nyawa halalnya itu
0: nasden. Lama mana halalnya itu dalam misalnya apa apa. Kamu mana putri aku sih nyawa.
1: Iya.
0: Sampai nara dia sudah nari.
1: Iya.
0: Ada di sini ini mikro di bawah hati malam kuah.
1: Aduh, otak. Jangan naruh nalai. Ayolah, itu ayolah, saja. Ini
0: kalau kepatara bodun sanak jelah.
1: Jadi
0: kalau ada jarunan peta usah sanak simpan dalam peti. Kalau ada kata putri sagu nan sanak
1: banyak.
0: Mak simpan nan dalam peti. Maksudnya kalau sanak di sana
1: banyak nan salah nak di sana. Ayolah, makasih banyak lah baga buang
0: dia. Hanya tu perintah rintang hati nan risau.
1: Ayolah.
0: Galak-galak, papa ube-ube hati nan panik tadi siang.
1: Ayo.
0: Makasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Ada siapa
1: nak? Ayolah, di sana pandangan ya. Dari dia kita ya. Aduh, Putri Sago di Sungai Yang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dalia.
1: Iya, selamat malam, Mak Hitam. Iya, Mak Hitam kok. Aku
2: perlu sedih mana kalau ada malam pun
1: tak. Iya, tidak ada lah.
2: Ada lah, aku nak kerewaknya lah.
1: Iya, dia nak tangi mana nasib tu nak mau di tidak ditangian mana, nak Mak Hitam.
2: Dia juang nak tangi
1: dekat itu. Iya, roda waputan. Tak
2: kerewak nak di orang lah.
1: Iya, yang di orang sama
2: tawa.
1: Iya, sama tawa.
2: Ah, dia orang kan ini dia.
1: Iya, Mak Hitam.

0: Lanjutlah, Mak Itam.
1: Ada tolong lah pensel aku tidak aku tadi, Pak.
0: Jadi, Mak Itam.
1: Kau dapat kau tanam leco. Ada tanam di bawah janjang.
0: Iya.
1: Kau dapat kita kau jentuh. Asam mau menuju kerja saya.
0: Iya.
1: Saya pensel ni ke putri saya. Jagoan lalu, contohan lah jagoan tadi kan.
0: Iya.
1: Jagoan, cuma ni lah tuah dia lalu.
0: Mak Itam nang katigo gini aku.
1: Oh, ai contoh salah di urang nang katigo teh.
0: Jadi.
1: Ya kon ada pe salah di urang nang katigo, una katigo kon telepon doa.
0: Oh iya, iya.
1: Anda duo pasti teriak.
0: Iya.
1: Kon ape pai kalap pai dia lain dak pai ka Karawang. Kon ape badan marasai dia lah macam turian di urang.
0: Iya, iya.
1: Awalnya hati yang selesai apa? Atau yang lain?
0: Balik selesai. Alay. Apa pantun Jo tadi tu Jo? Ulang lagi Jo?
1: Kenapa Jo?
0: Iya, Mak Amo. Mak Itam.
1: Mak Amo, terus ingin buat.
0: Iya, Mak Itam, Mak Itam.
1: Kau dapat pay kalapai, Mak.
0: Iya.
1: Dia ingat pay kalawang.
0: Iya.
1: Kau dapat Mak Itam kau memakai dia dari dalam tangan orang.
0: Iya, iya. Itu yang Putri Sago tu.
1: Ada yang betul.
0: Iya iya.
1: Cuma kamu mulai coba dah tentang lewat.
0: Iya iya iya.
1: Dah kiko pentil cair yang.
0: Jadi.
1: Kudo nama no aja sayang. Kudo putih dalam kandang. Aja dua nama no aja sayang. Aja ada putih dalam kandang.
0: Iya iya.
1: Nah, bahala saya lihat. Kau boleh masuk lewat.
0: Lai Mak Itam.
1: Kadang-kadang saya cuba bagi-bagi buah sama saya.
0: Iya.
1: Kalau nanya, kau dah tentu. Tapi kalau langitnya dah baik, kau dah nyalain.
0: Iya.
1: Lagu saya cilik ini, saya lihat.
0: Iya.
1: Lagu saya, anu, ada saya lihat.
0: Apa judulnya, Mak Itam?
1: Cuba tak, anu, baik lah. Cuba tak rendang, boleh cuba tak rendang dari kecil.
0: Gulai cubadak.
1: Ya, gulai cubadak jendang apa ya?
0: Gulai cubadak ya, sebentar dulu. Cubadak. Tidak ada yang cubadak nih.
1: Benda gulai cubadak terasa rendang aja ya.
0: Coba tak terasa rendang lagi, Mak Itam. Itu salah.
1: Iyalah, maka petang lah tu lah, Zek.
0: Iya.
1: Salah, gua nonton. Iya. Dia ada nyanyian kau petang lah, Zek.
0: Iya.
1: Bapak-bapak dah lihat, Zek.
0: Iya.
1: Kalau tu, dia beli, katanya juga, nombor dua kali, Zek.
0: Iya, iya.
1: Lalu tu, dia punya konyak itu, Zek.
0: Iya, iya, iya.
1: Aku lagi coba tak berendang, namanya, Zek.
0: Iya, iya.
1: Salah-salamnya, saya lihat, supaya nak banyak lo, nombor dua, nombor dua, ayo, di bukit.
0: Iyo.
1: Dan dalam masa beko, dalam masa dati yang kamu suruh beko, kau rasa beko, asunjang hitam jam kerja bantuan beko di balik lewat dia.
0: Iyo, jadi Mak Itam.
1: Jadi aku mula tidur saya.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Cak mana apa saya?
0: Iyalah di sana pandangan ya dari Mak Itam ya di sana ya, lah ikut bergabung. Di acara Bapantun di malam nangko ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Parang pantun.
2: Iya, Nisa lihat.
0: Iya, Mbak Aka Banyo, Nisa.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, hujan hari di petang lagi nih kok.
2: Ini kok lain tak dong Seleha? Bicara hatimu.
0: Ande. Alhamdulillah. Bapantun tak lah kok?
2: Hari Rabu kini ni Seleha?
0: Iya, hari Rabu kini kok.
2: Kecewa kalau hari Kamis langsung teritu.
0: Iya. Lanjutlah.
2: Makan salak di hari malam dimakan sama-sama. Dari Tanjung Barulak, jaweklah salam kami temui di sana kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pantun untuk Kak Putri Sagu, Cik Alisa Leha.
0: Jadi.
2: rame orang di Pasar Bato.
0: Iya.
2: Rame de. Rame nang sadang membeli tarai.
0: Mm-mm, iya.
2: Hari nang sadang petang-petang.
0: Iya.
2: Batanyo Anissa ka Putri Sago.
0: Iya.
2: Di apa wana cinta talarai. Atau di uangnya putan aja mau nasi kumbang.
0: Nani gak sampai. Alala, iyo ya. Ada celah itu. Jangan lah tuh Putri Sago tuh.
2: Ada orang memakan lape.
0: Iya.
2: Dimakan di hari malam.
0: Mm-mm.
2: Kalau aja mau nasi kumbang kini talambe.
0: Iya.
2: Kak Putri Sago kan dilarian dia mau hitam.
0: Ayo ya, saya lah sama aja. Yo yo yo. Mangi angi orang kirinya ya.
2: Last kali lagi.
0: Yo.
2: Karena orang mau makan lape dimakan di hari malam.
0: Yo.
2: Pilih dek Putri Sago salah cie aja mau nasi kembang atau mau hitam.
0: Mana rasul-rasul yang kalah ini?
2: Mana rasa kalai atau kau dipilih keduanya?
0: Iya.
2: Dimakai keduanya?
0: Wah, kue mana? Iyalah, iya, iya. Inilah. Tak rasa kadi kadi balik ini juga ke Putri Sago na. Telepon balik Putri Sago. Alah. Nyalah yang menangan. Tuh kadang hilang-hilang tim gue aja ya. Sorry.
2: Baterai yang dia habisnya.
0: Iya.
2: Anak orang dari Pitala.
0: Mm-hmm.
2: Kabalai hari Lasanjo.
0: Uh-huh.
2: Aja munir gagah, mak hitam pun gagah.
0: Iya.
2: Pakai dek Putri Sago keduanya.
0: Iya. Iya lah mantap. Boleh-boleh lah lamun dak kan. Iya lah dulu.
2: Ambil kan donyo ke Putri Sago.
0: Iya, iya. Pai wak pada lek gadang ke apa-apa lek wak.
2: Pada lek gadang makan gulai cuba dak ya.
0: Iya, ke sungai yang wak boleh pada lek nak Nisa.
2: Iya. Alay yang salah.
0: Alay.
2: Hari nang sadang pukul satu.
0: Mm-mm.
2: Ramilah orang di hari pekan.
0: Iya.
2: Kok jadi Kak Putri Sago di orang berdua tuh?
0: Iya.
2: Pasti lewat senang tigo di Pelaminan.
0: Iya, iya mantap eh.
2: Anak tu ada nak lihat waktu nak tigo di Pelaminan.
0: Iya. Tapi tak boleh dah kalau yang padusi kan. Laki-laki boleh, yang padusi tak boleh dah.
2: Mana tahu dek Putri Sago mulia je kan?
0: Ya, tak mulia doh yang pada si dua sama.
2: Kita orang kalau dia nak buat adonya kan?
0: Ya Allah. Ya.
2: Alah
0: kucing ni salah. Jadi, saya itunya nak nak cek lain depan tunya. Aduh, tak itu bayang-bayang Nisa. Tak bayang lah kiri kanan aja mai tahu Putri Sago di tangan.
2: Bukit Tui di Padang Panjang. Hari Sabtu ke Bukit Tinggi.
0: Iya.
2: Aja munir usahlah fikir panjang. Tak Putri Sago Sabawa nanti.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Lagu macam ni saya lihat. Tuan tak lihat asal orang kan?
0: Jadi, jadi. Apa lagu yang gini tu?
2: Lagunya... Apa rejak ya? Rindu kasih nan jauh je lah Saleha.
0: Rindu kasih nan jauh. Dari David ya?
2: Ya.
0: Jadi jadi.
2: Sansalah. Tak dari Saleha doh.
0: Bikun nyanyi satu je nyok. Badu
2: bertiga. Salam untuk Nisa Leha, semoga sehat selalu. Penyokong merasa di keluarga.
0: Amin. Dan sama untuk Nisa, bersama yang beb. Apa yang beb? Mbak aku tak ada yang beb pantun lai.
2: Yang bebnya lah kamu sholah.
0: Oh, iya iya lah Pak Iya ya.
2: Untuk aja mulai sekembang. Untuk Nia Ziza.
0: Iya.
2: Kasih dapat dengar aja lah Nisa Leha.
0: Jadi jadi, iyalah. Makasih banyak.
2: Makasih Nisa Leha.
0: Iya, sama-sama Nisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Aranj.

0: pernah.
1: Nisa nak pananga ya. Dari Nisa di sana ya di Bitalah laik pulau bergabung bersama kita. Di bahan apa pantun tentunya ya. Iyalah. Kita terima surang-rang di sana sambil kita menunggu azan beko ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
1: ge. Ge bako lai sehat se.
2: Alhamdulillah, kata bapakmu ada satu pantun tu banyak.
1: Pantun lah gak cik. Tak lama kan. Tak adil Saleha macamnya.
2: Pantun lemu-lemu sinya.
1: Iyo, nak buat lama-lama. Diulang balik. Mengingat-ingat anak-anak lupa.
2: Kapulau. Kacau dua bagurau. Kita bagurau. Bagurau kita di udara.
1: Iya.
2: Itu pantunnya.
1: Jadi. Iyalah. Lagunya apa?
2: Akhirnya. Baru. Lainnya tak baru dah.
1: Tak ada. Gak lagunya apa?
2: Kalau lagu. Cari dia lah. Dia tak salah. Kek mana kata.
1: Jadi. Yang mendendang beko agak-agak ya.
2: Salam dari Kak Saleha ya. Salam pertama untuk Kak Saleha. Sekeluarga mudah-mudahan saya selalu lindung Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan kesaksinya. Saya capai apa yang dikitu-kitukan. Dijauhkan dari segala bahaya wandaknya.
1: Amin. Doa yang sama untuk gaya.
2: Yo, sama-sama. Amin. Sesudah itu, Anika, Sabantako, Aziza, keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu. Sama gaul lah, Masua.
1: Sama gaul, alunlai.
2: Alunlai. Yalah. Salamlah untuk sama gaul. Mudah-mudahan sehat selalu. Capek hilang penyakit nyandaknya.
1: Iya.
2: Ada Tubang Arselet, Wan Jai, Wan T.A., Wan T.G., Putra Tanjung, Pak D, Bu D, Munir Sikumbang, Putri Sagonyo, Bunda Dahliar, Bang Pinai.
1: Iya.
2: Dan keluarga ini lemah. Ibu Girapik ke lah kata dunia lah. Kata, pokoknya lain yang menangah suruh kita berdua. Salam dari Jai Uban.
1: Jadi.
2: Jelah kata Leha.
1: Jadi gaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Halus pisan teteh.
1: Hatur nuhun gaya.
2: Sami-sami.
1: Ya di sana pandangan ya. Dari gaya Uban di sana ya. Lagi pulau bergabung di malam nangko di sana ya. Yalah kita break dulu di sana ya, biko kita balik di acara bepantun. Iko ado kayaknya nama masuk ya. Yo, assalamualaikum Saleha iko ya Denai dari Bitalah. Pantun Cik Saleha, lumbu aluang kasih badoro-doro. Kasih kaulaan. Jek kandung tangguanglah doso dalam iyo baindaan. Lagu ta cinta pamenan urang. Salam untuk Ananka masuk beko, Nangka masuk beko, Ana masuk tadi di sana ya. Iyalah, urang kazan kita break dulu di sana ya. Tangguang nah. Ta cinta pamenan urang gitu ya.

0: Yalah, kita dengarkan dulu suara azan Isan di sana ya. Special untuk di sana kesadonyo dan masih bergabung bersama kita. Begitu kita sambung balik tentunya di sana ya. Tentunya masih di Bahana Bapantun di malam nangko. Ayolah, selamat malam di sana penanga. Tetap di Siko di 1.2 Ban FM.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wabasuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: lo desa.
1: Abon nyo balik cincin nah. Kaluan yolo. Nana mau pakai kukai kujutu ari. Jangan pilih na jepit itu lah.

0: Iya dia, adia malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopi tia, balina rencak modelnya di.
1: Jadi, Wan, deh, elo udah koe. Ini manca balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Ke toko Mas Ilham, pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tagak di situ, mah.
1: Yuk subananyo, Tuan.
0: Iyo dia, sayang.
1: Akhir, Wan. Kasih itu, Wak, gini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk, Tuan. Tunjuk lamu, cie.
0: Abalah dulu dia, tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
3: Bahana
4: rancak bana.

0: kesadanya. Balam lalu barabah mandi bungo sitawa di sesuni. Salam lalu sambah kumali abarang yang gawa di tak diampuni. Si Abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Baribu maaf kami pinta ke sana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Abersua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Pai kepesa membali sapu.
2: Sapu di Bali untuk di kepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapu.
2: Adiak kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk jo sana jangan sampai lupa.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja jo sana. Nan kabar pantun jangan lupa bergabung di SMS.
2: Bahana FM Rancak Bana.

0: 103,2 Ban FM. Di sana penengah, kita berbalik-balik di bahan apa pantun tentunya di sana ya. Ayolah masih ditunggu pantun-pantun di sana. Nani yang baga buang, silahkan balik ke 0821-2270-8300. Masih bahasa Muhammad Saleha di Siko di sana ya. Kolah nanda sabar, kolah di belakang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam saya.
0: Iyo, Ajo. Hujan dari tempat Ajo kini kok.
1: Indah,
0: cerah-cerah ya. Iyalah. Pela bapantun aja malam kok kok.
1: Bapantun minta lagu
0: nih. Bapantun dia bisa minta lagu. Iyo pantun dulu baru minta lagu nak.
1: Lo ke pantun.
0: Letra nggak pantun Anissa tadi.
1: Sang yang.
0: Waduh tuh. Alah. Ayolah. Jadi dia.
1: Sudah mulai pantun Anissa tadi ya.
0: Iya.
1: Dewari hembo metan segumbang tuh. Go dia pergi Chicago.
0: Iya.
1: Dicari jalan terbaik.
0: Iya.
1: Malapun kita kamu haro bapantun kita bapantun.
0: Iya.
1: Alah ya, jadi janangnya.

0: Iya iya.
1: Terus ujiannya selesai saya.
0: Iya. Insya Allah.
1: Iya, kita ngampai di kereta jin naik otok coba dua. Aja bahasa apa sedang begini asal dapet naik tam dia seperti di sago.
0: Iya.
1: Terus dua pantun sayur yang. Enam tanang lawi si boga, apa marape kamu aronyo? Kan tanang putih di sago jom hitam si kumbang.
0: Iya.
1: Untuk memina rumah tanggo karetannya.
0: Iya iya iya.
1: Si go pantun sayur yang. Lawi senangi anak rantiku.
0: Iya.
1: Tak lihat gua di ujung pandan. Menangi putih sago tagak di pintu.
0: Iya.
1: Ajo kini balape tangan. Nanti layu madang nilangi.
0: Iya.
1: Dua tahun menuju parang. Beribu-ribu gadinan jati. Nan nunggulah do di belakang.
0: Iya, sama nunggu.
1: Iya. Ayo tunggu lah terang.
0: Jadi jo.
1: Aduh, jangan patah. Simpan di dalam titi.
0: Iya.
1: Kalau kata nen salah jadi masuk akar dalam hati.
0: Iya. Kita hanya bergerak di udara ya, Jo. Iya, Jo, sama-sama Jo. Makasih lah baga buang. Apa lagunya lai?
1: Lagunya selai kau selah. Berpisah sebelum bersandiang.
0: Berpisah sendiri jadi sandia mana ya?
1: Iya,
0: alamak. Amin, doa yang sama untuk Jo. Iya,
1: ada pulau tu malaku di Solo, ada tel di Kacang, ada bunda dari yang di Petalah, ada wanita di Tanjung Berulah.
0: Iya.
1: Ada petik di tengah mata sangka, ada dabu di Pagaruyu mata sangka. Ada Pak Ade Bude. Ada pula Anissa Putri Tanjung, Rika Tanjung.
0: Iya.
1: Ada Puteri Tanjung Sebapa, ada Wita di Manggung, ada Bapak Wani Tanah Lai Tanjung Bapak Azul.
0: Iya.
1: Ada di Bumi Kami lah saya.
0: Jadi.
1: Mani dat sabtu tanya bukanlah tapi sambung kopak dari Inggris Mani Peraman di Batas Kota ini.
0: Jadi.
1: Terima kasih. Iya. Bana rancak bana.
0: Yalah, makasih banyak Ajo. Ayolah, ya Dena, yalah, ya Dena lupa tadi ya Dena, yalah, bapak kau entah apa ya Dena kau. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Putra Tebet.
2: Ayo, selia.
0: Iyalah, bapak kabar Putra Tebet malam kau.
2: Berdingin-dingin saja.
0: Berdingin-dingin, padang panjang berdingin-dingin ya.
2: Iya.
0: Mari kita angkatkan jo pantun Putra Tebet.
2: Jo pantun saja.
0: Jadi.
2: Langsung saja.
0: Jadi.
2: Amah warna ada naya bakarna. Ayah nanti tak diparian.
0: Iya.
2: Amah warna ada naya bakarna. Ponyok nanti tak babalikan.
0: Iya.
2: Alas ya.
0: Nak dua pantun sayur yang tambah aja lagi. Iya, tambah dua lagi. Lanjut.
2: Jadi lah, di subuh lah.
0: Jadi.
2: Atau melah kapai hukum buah. Kembali kaset di radio.
0: Iya.
2: Dari cubu bayi mantal buah. Kepadan pulau melarai.
0: Iya.
2: Alah, masalah.
0: Itu sejenya. Ya. Sedang terlama mendengarkan.
2: Allah tu.
0: Ayolah. Apa? Sebelah, ya. Jadi. Apa lagu kini ko?
2: Ada malam-malam kini ko di Japi masalah.
0: Di Japi.
2: Ya.
0: Di Japi. Alunya tak bau lah ya. Masih di Japi.
2: Ya, tak bau.
0: Di Japui. Jadilah mudah-mudahan nama rasa yo namuh di bau kah. Di Japui. Ipang ya. Santalah.
2: Dan Japui.
0: Dan Japui ya.
2: Iya.
0: Dan Japui. Pakai den tu. Ipang. Oh ya Dan Japui. Oh iya. Iyalah, salamnya lah dulu. Putra Tebet.
2: Assalamualaikum. Siapa maksud tadi?
0: ada Ajo Munir, ayah Denai.
2: Ajo Munir.
0: Iya, Anissa, Mak Itam.
2: Ayah Denai. Kelatan Jiwang.
0: Iya.
2: Rala.
0: Iya.
2: Nak Rasnayang.
0: Iya.
2: Mak Mbung. Mak Itam di Priyama.
0: Iya.
2: Ada mungkin kami sesalah.
0: Jadi.
2: Spesialnya untuk sesalah.
0: Jadi. Yalah, makasih banyak Putra Tebet.
2: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak ban.
0: Di sana Pananga ya. Dari Putra Tebet di sana ya. Baik pula bergabung di malam nangko. Yalah, di belakang Putra Tebet di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah, Bun. Sehat, Bun. Bunda bale sehat juga kok?
3: Bale sehat nyo.
0: Iyalah itu nang paralu nak, Bun.
3: Ya pantun lai.
0: Jadi, Bun, silakan Bunda.
3: Ida ba gabang-gabang.
0: Iyo.
3: Manjua coklat kamu lalu. Baat apa saleha?
0: Iyo.
3: Lai sihat-sihat kado.
0: Alhamdulillah sehat Bun.
3: Nak dulu pentun cair yang.
0: Jadi.
3: Witalah cepungutan juang. Kaki gua dengan jung.
0: Iyo.
3: Kok bulu mana untuang? Kawan lamu di kanajung. Pentun perasian yang.
0: Iyo.
3: Nak tigo pentun cair yang.
0: Jadi.
3: Ditabi aduk keliki.
0: Iyo.
3: Ba daun terlalu tinggal. Ba buah dua.
0: Iyo.
3: Dari ketik mencari piti. Dapi sekiru ke dimakan.
0: Iyo.
3: Badan dah tambah dua. Alat tiga tu macam yang.
0: Jadi.
3: lagunya apa macam yang.
0: Apa lagu?
3: Dari Ona Irma lah. Surang diri. Atau dulunya
0: macam yang. Surang diri.
3: Surang diri. Judulnya Surang Diri, tapi dari Una Irma.
0: Una Irma.
3: Yo, Surang Diri.
0: Surang Diri dan Taman Nuang tu, Bun.
3: Hah?
0: Tunggu dulu. Yang ada...
3: Surang Diri.
0: Dini Veronica Mutia. Mana sah Surang Diri?
3: Yo, yang Surang Diri judulnya.
0: Yo, Dini Veronica.
3: Dari Una Irma kan ada Unan.
0: Surang Diri saja.
3: Ayo, Surang Diri itu.
0: Indak deh, ba bade yang surang dirinya Bun, ba diam surang diri, biar denai surang diri.
3: Ba diam surang diri.
0: Iya, ba diam surang diri.
3: Siapa penyanyi itu?
0: Iko Arif Bun.
3: Oh cewek.
0: Iya.
3: Indak deh yang cewek dong.
0: Yang cewek bade yang surang diri.
3: Bade yang surang diri.
0: Bade
3: yang tu beko ke pulau lo punya kan?
0: Indak Elsa Pitaloka.
3: Indak tu ke pulau kalau lawi bade yang tu. Kalau kemukinya bade yang.
0: Bade yang tu maksudnya.
3: Bade yang surang diri, indak bade yang lah.
0: Bade yang surang diri saja.
3: Bamanuang surang diri.
0: Oh Bamanuang. Bamanuang jadinya. Indak jadi surang diri dah.
3: Indak surang diri ya. Surang diri indak jawab lo.
0: Tunggu loh, surang diri enggak ada dong.
3: Ada cewek penyanyinya anak cowok dong.
0: Bamanuang. Bamanuang, usah Bamanuang dari Wati pun badendang kayaknya nak.
3: Ada dari Una Irma tu nak aku nak dari Ocapo lah. Kopi Pernama.
0: Apa tu?
3: Kasiah Babung Rutung.
0: Kasiah
3: Babung Rutung.
0: Ruso.
3: Kopi Pernama.
0: Okay.
3: Aduh, betul nama.
0: Iya, Bun. Tidak ada apa sebut.
3: Tidak sebut dari ada Popi Purnama.
0: Popi.
3: Kasih Babu Ngurutung.
0: Popi. Bidak kasih.
3: Ya, coba.
0: Surat cinta adik bayang kasih rindu serta gua. Nak dulu Bun?
3: Nak dulu mencak Oh yang Bama Nong Turun itu ya?
0: Oh yang tadi ya Bun ya?
3: Ya Bama Nong Turun itu ya, siapa nyanyinya?
0: Bama Nong, tadi Turang Wati.
3: Ya tapi yang cewek?
0: Iya cewek, Bama Nong.
3: Wati kan?
0: Iya Wati.
3: Wati yang berduit sama lepai dah.
0: Tidak, Roman.
3: Kuat di nama itu.

0: Artis dendang kalau salah nak.
1: Dendang dong.
0: Iya.
1: Pemenang Grand Vision.
0: Heeh.
1: Itu lah.
0: Jadi.
1: Ah itu lah ya.
0: Jadi.
1: Andri Watidun. Asalam ke Putri Sago.
0: Iya.
1: Kawan Tako Pusat Tebet.
0: Iya.
1: Mak Hitam.
0: Mm-hmm.
1: Gai Uban.
0: Iya.
1: Oh, saya tadi Mak Ambo.
0: Iya.
1: Perdana saya tadi.
0: Mak Ambo.
1: Ya, Mak Ambo. Amah Gaul.
0: Iya.
1: Anissa.
0: Iya.
1: Nenek cabut nama saya kapi-kapi itu tadi ya.
0: Jadi.
1: Itu saja kali ayah. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak FM.
1: Rancak benar.
0: Ayolah. Kok di situ kok apa ini? Kita terima dulu di sana ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat.
0: Iya, dari siapa?
2: ITL, minta pantun, ya.
0: Oh, ITL rupanya. Oh, iya, tertutup ya, tadi kiranya. jadi TL, lanjut TL.
2: Mulai lah.
0: Iya, TL. Lah di kampung TL gini kok?
2: Iya.
0: Jadi. Iya lah, TL, lanjut TL.
2: Ucapan TL, mama saya semeja.
0: Iya, TL.
2: Minum air taram bir mudo. Aslamo hidup di dunia ko. Tetap narakati enggak berbahagia.
0: Iya.
2: Oi ka sekolah dianta emak. Pula sekolah mak kita banta.
0: Iya.
2: Dan tamanung acok tagala. Anta aku nanti kisiatan itu.
0: Iya.
2: Kopi satagu kurang pahit.
0: Iya.
2: Kalek nyo tinggal di rangkungan. Marade burung di atas langit.
0: Iya.
2: Dina ba'a kok balatehan.
0: Iya.
2: Untuk siapa temang? Jumunir.
0: Iya.
2: Girugo tabek di tabek nyo gadang.
0: Iya.
2: Sampai di namudo-mudo. Mangko lanjina di lapehan.
0: Iya.
2: Lama buat dek parangainyo.
0: Iya.
2: Buruang alang tabang kalawi. Kudi lawi mamangko ikan.
0: Iya.
2: Lamo dek naim bamukasi. Antah babinu kadi sampaikan.
0: Ayo, saluang tolong sampaikan lah. Iya, saluang selama menyampaikan lah TL. Ayolah. Jadi, apa lagu aku?
2: Angin malam lah.
0: Angin malam. Ada aja angin malam. Hujan hari di bawah TL, enggak?
2: Tadi yo rinai kini lah ranti.
0: Siang tadi lah be. Ada hujan situ siang.
2: Enggak, siang enggak hujan dong.
0: Oh, di siku siang banyak.
2: Kini ranti banyak rinai setek senya.
0: Oh iya. Di siku siang hujan tarinya.
2: Iya.
0: rahmat. Ayolah, salam TL.
2: Sama untuk selihat kurbanan sajualahnya, saya selalu merasakinya.
0: Amin, doa yang sama untuk TL janak-nak.
2: Iya, untuk Mak Ambo.
0: Iya.
2: Untuk Noni Daliar.
0: Iya.
2: Untuk Putri Sago.
0: Iya.
2: Untuk Ajo Munir, Mak Ita, Putra Tebet.
0: Iya.
2: Mama Gaul. Orang Bali ke Sadualan tempat kecuali.
0: Iya.
2: Aldi, dia keluarganya dan pen-pennya bagai.
0: Iya.
2: Itu Sadualan jadi adiknya.
0: Jadi.
2: Mak Ete. Daar.
0: Iya.
2: Isin.
0: Sila TL. Halo. Hilang nanti. Ayo, hilang dia. Yang di sana penanga? Yalah itu. Mana TL? Kok kasih tupainya ya?

0: Ini terakhir kah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salehah.
0: Iyo, talam bek datang uni wakko. Acara tadi ko.
1: Acara tadi nak kau pantun lo.
0: Iyo, kiranya.
1: Iyo jo lah pada indah.
0: Iyo. Jadi lanjut ni.
1: Oh, iyalah. Cakari kan ada nak saya.
0: Boleh ya. Oh, tahu juang gua.
1: Dari Singgalang ke Sita Ladi Saleha.
0: Iya, mengato.
1: Singgah Sawanta ke Pasar Rawa.
0: Iya.
1: Hari nan sadang kanjur. Lai di sadang nan ya. Aa kabanyo. Lai ko sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat. Uni baalai sehat saja.
1: Alhamdulillah lai barakai doa bersama saya.
0: Alhamdulillah.
1: Aku tahu bu sampai datang ya.
0: Ayo, cie saja. Ayo, dalam bek datang ya. Yalah yang remiknya kan nak. Dalam bek datang jadi. Assalamualaikum lah ni.
1: Salam bertamu untuk jaringan Assalamualaikum TV.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Ayo, sudah tu untuk yang masuk tadi ke kadonyo. Oh, tu ni penutup ke sana?
0: Iya, penutup ni ke. Dah
1: lah. Iya, aku dia menangan saya ruang dulu, tapi salam kudu saya.
0: Jadi. Iyalah.
1: Spesial untuk Saleha, Saleha.
0: Jadi, terima kasih banyak. Kerajo ni tadi ko?
1: Iyo, kerajo pulanglah jam 6 kurang. Itu baru sampai si tiba sampai gaik.
0: Oh, dia take ni ko?
1: Iyo, Saleha.
0: Aduh, radionya ya. Ayolah, salam untuk ibu, untuk cucu.
1: Jadi, Bu, salam Bu.
0: Untuk Oma, untuk cucu. Cucu Oma. Oh,
1: cucu Oma.
0: Oma. Ayolah. Ada Bu Des itu nih. Salam Bu Des. Jaga kesehatan Bu Des. Uni kali palala, Ibu.
1: Oh, terima kasih untuk kamu
0: sajanya, Salam. Iya, sama-sama.
1: Ayo, terima kasih banyak.
0: Iya, Leaman cucu kan? Cucu Leaman.
1: Alhamdulillah, petang Maria.
0: Iya, kontrol petang.
1: Iya, Saleha.
0: Oke, iyalah nih, makasih banyak Uni. Dengarkan lagunya ya. Yo, yuk, jadi Uni. Ay, di sana penang itu penelpon terakhir di sana ya di malam nangko di acara bapantun kita ya. Ya, terima kasih banyak untuk ini dari Panala, lama nuntut pintu kita di malam nangko untuk TL, Bunda Dahliar, Peta Tebet, Ayah Denai, Aju Munir Sikumbang, Gai Uban, Anissa, Mak Itam, Putri Sago, Mak Ambo. Ah, terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko ya. Mohon maaf salah gara-gara garah-garah nandak pada tampiknya di sana ya. Kita baca cuman bergurau di udara. Saling memaafkan tentunya ya. Insyaallah hari Rabu apakah dimukuh kita sambung balik ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, rezeki murah, kita bersobok di udara. Amin. Yalah, Musaleha, mohon pamit, mohon maaf di sana. Berpisah, Sabah Lumba Sandiang, koha, dari permintaan tadi aja Munir Sikumbang, ya. Spesial untuk Putri Sago. Ayolah, salam-salam untuk Nansuko Ipang dan Jampuy dari Putra Tebet. Sama untuk lagunya, ya. Usah Bamanong, ya. Bamanuang, angin malam dan DJ Remek telah pulang. Oh iya, ada Cik Laiko, ha. Tak cinta pemainan orang, Cik Laiko, ya. Ayolah, maaf banget ku. Ayah Denai, kita nangitkan dulu ya. Abah sama dulu aja Munir, ikut lagunya Tak Cinta Pemenan Orang dulu ya. Kita masukkan dulu, abah sama dulu aja ya. Aduh, Tak Cinta Pemenan Orang.

0: capek lah. Ayah dan salah gua.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Attention.
1: You are listening to Hanifam now.

0: Senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk anak kamarnya alah pulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan mambali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadiwan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752 86 286 atau HP.

0: 081 13 77 3 18. Toko Evandri. Di Toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke Toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
3: yo,
2: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: oye, pintar, huye.
1: Di sini, stasiun terkemuka, LM Pohanaras Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.